0: memang dipatikan
1: ya. Ya. Karena Porto bertahan ya, otomatis back yang mengambil alih
0: ya,
1: itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Mm-hmm. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper-sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan ya, beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya, dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Hoeneves. Hoeneves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo, namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal, namun berhasil direbut kali ini. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia, sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrej Kramaric, namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi, umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrej Kramaric. Andrej Kramaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Sayang sekali pendengar, menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi kerjasama Andrej Kramaric dan juga Mateo Kovacic, sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa. Dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric. Nomor punggung 10, Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4, 5, 6 pemain maksud kami Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melewati 1-2 pemain, masih berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50. Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, menyamping ke sebelah kiri, kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar, kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan, kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Mateo Kovacic. Kali ini Mateo Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi back pass kepada Mateo Kovacic. Umpan 1-2 tadi Mateo Kovacic. Saat ini Mateo Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josef Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan. Kali ini ada Ivan Perisic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal, menerima umpan manis dari Josef Stanišić dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua, sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic. Umpan sodor saja ke depan. Namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo. Masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto, maksudnya, namun ada Josef Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petr Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi, gol! Gol. Namun offset ternyata, memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sekali lagi sayang seribu sayang. Serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju, padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diego Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diego Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana, Bung Rossi ya. Melihat Diogo Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafa Leo dari sisi kanan. Rafa Leo membentur tiang tadi. Rafa Leo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi. Namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo. Berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Umpan pendek saja masih di area pertahanan. Berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo kali ini. Umpan 1-2. Memancing para pemain dari Portugal kali ini. Umpan ke depan. Kali ini ada Baturina, Baturina berlari kencang dia, Baturina. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan, Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan tadi, tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi, nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal, namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal sudah dilakukan. Ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanišić tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan 1-2 dengan Pedro Neto. Pedro Neto umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol oleh Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol, gol, gol. Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offset. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo, namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offset? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offset? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR, apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo. Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama yang didapatkan oleh Ronaldo ini, Bung?
0: Setelah tadi di sekian, babak pertama hanya satu shot on goal, kemudian sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar belasan ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata
0: tipis set ya, tipis separuh badan ya.
2: Sudah
0: ini Ronaldo
2: dilakukan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya, kali ini hingga memasuki 62 detik ke-35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafaleo. Ya, Rafaleo sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun halus dianulir. Drama akankah terjadi kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic. Menarik tadi dari Vega. Kita nantikan apakah penalti atau tidak karena check on review ataupun kita nantikan check on feel para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia, masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
3: Penalti. Espen Eskas akan menunjuk titik penalti dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluang kali tendangan. Ronaldo masih menangkan. Tarik ke kanan. Gaguri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo membuat ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bonova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih Bung.
0: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola dan sebelum penalti terjadi memang Portugal berusaha untuk memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Ronaldo Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke-976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. bukan eksekusi yang mudah karena Dominik Livakovic punya persentase penyelamatan penalti yang cukup baik ya. Kalau saya lihat ini statistiknya adalah bisa menahan 14 dari 63 penalti, jadi 22% success rate. Bukan tugas yang mudah bagi Ronaldo untuk mencetak gol di situasi yang menegangkan seperti ini.
3: Saya setuju dengan Anda, bagaimana situasi tidak mudah, butuh mental yang kuat yang memang untuk mengeksekusi tendangan tersebut, sehingga kali ini Kroasia 1 Portugal 1 melalui tendangan tadi dari Ronaldo yang mengarah ke tengah, sehingga Dominik Livakovic tertipu ke sebelah kanan. Game on kali ini memasuki menit 62. Kita nantikan apakah akan memang menjadi perpanjangan waktukah terlebih dahulu, karena beberapa pertandingan pun akan memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk Hydration Break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonçalo Ramos bahkan.
0: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
3: Ya, ya, ya, power play juga.
0: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonçalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda, Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu, sehingga unggul pada menit 53. Dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
3: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia, sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
0: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir. Tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter-attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri. Dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
3: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Hari ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya, yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang, namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas, tetapi diambil lagi, diarahkan tadi. Bahkan tiga pemain dari Kroasia menyergap, justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal, namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic, tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo, membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu, sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan, yang maksud adalah tadi adalah Ramos. Berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kini kepada Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanisic. Kembali kali ini Stanisic ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucic, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk pemain lebih, terangkan ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Kovacevic. Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic, yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal. Kali ini semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi Conceição menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat grupnya lagi kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi back pass kepada Luka Modric. Coba tadi masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanisic dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola. Kali ini diambil tadi oleh Petr Sucic, jatuh kepada Luka Modric ke tengah. Kali ini Luka Modric dorong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia, sementara itu masih kali ini menguasai bola. Berbeda dengan babak pertama tadi, kali ini cukup meraih ball position, umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini tujuan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14, ternyata Ivan Perisic, umpan dalam kotak penalti. penalti. Masih ada Nuno Mendes, kali ini dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Lealo. Lealo menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan. Bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini, Luka Modric, ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri, jadi 7-1 pemain Kroasia. Masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Lealo ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Lealo. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Vlasic, sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal, ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic, yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang, kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia, dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marin Pongkarik. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola, coba terobosan kali ini, berbahaya, satu pemain Kroasia lolos. Gol 17, Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita nak offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic offset terlebih dahulu. Mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal, bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
2: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang, kapten kesebelasan dari Portugal, Cristiano Ronaldo, harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez. Dan ini merupakan sebuah keputusan besar, memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri, melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat, meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan. Kali ini ada Marin Pongkarik. Marin Pongkarik dia berikan kepada sektor kiri permainan, dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pongkarik, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Ponrakic berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Jakub Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja, back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafa Leão. Namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangin terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa mendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Jakub Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Jakub Sutalo umpan lambung ke depan. Tinggi datangnya bola, sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan, dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Ponrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal. Hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes. Bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi, namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali, ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang berikan kepada Jakub Sutalo. Jakub Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Yosef Sutalo. Yosef Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan, berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15 ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17 ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan

Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan. Masih melihat rekan-rekannya mundur pepas ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan. Ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francisco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic berikan kepada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kebarikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap. Oh, Neves sudah dilakukan umpan berbahaya tadi. Namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Zlatko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Jovko Guardiol. Ya, back dari Manchester City, Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Med, maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil direbut tadi. Terjadi perebutan bola. Kali ini Josip Stanisic masih ngutak-atik bola dia, namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri. Kali ini maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang dari sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafa Leo. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang. Ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri. Ada Rafa Leo. Rafa Leo umpan tadi ke depan, disundul tadi. Gol. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonçalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang.

0: Uang dari Kroasia unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
1: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonzalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leo sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonzalo Ramos ya, yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
0: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun ya ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
1: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
0: Ya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andri Kamarit masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik, namun Andrea Kamarik dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrea Kamarik berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Yusuf Salisik. Nah, kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia, ada Josip Stanisic umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic, mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sukic kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi cop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal, ada Conceição meliuk-liuk, dia dibayangi oleh 1-2 pemain, mundur back pass ke belakang berikan kepada Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonzalo Ramos. Kali ini serangan berpindah di sisi kanan, ada Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Pondrakic mendekati garis tengah permainan, dia umpan lambung ke depan maksudnya kepada Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol umpan 1-2 kepada Ivan Perisic umpan tarik namun berhasil diblok tadi oleh Gonzalo Ramos yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal. hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal sudah dilakukan. Deras datangnya bola, namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning, sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josip Stalo berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia, Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9, Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Jovko Gradiol. Jovko Gradiol, kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi, kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali, umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Tendangan gawang bagi timnas Portugal sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Jovko Gradiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan, serangan Sparta dilakukan Kroasia. Ada sosok Jovko Gradiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel, kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Peter Sukic membantu pertahanan. Peter Sukic kan nih, umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Gradiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Gradiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Gradiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiola, pemain nomor 4 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Guardiola ini, dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Guardiola ini?
1: Iya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offset atau tidak.
2: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
0: Ya.
2: Offset ternyata mendengar.
0: Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia ya. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes ya terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
1: Ya, luar biasa ya. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Ya. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya, karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tampaknya Mario Pasalic ya yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
0: Iya.
1: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offset, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Guardiola.
0: Josko Guardiola. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Guardiola tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
3: Iya, dramatis. Memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke 10 plus 16 bahkan, yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim sudah menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu, kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini, kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkenal backnya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal. karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal, tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini, menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia, coba lagi ke depan, berbahaya kali ini, coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo, Semedo arahkan kepada Ramos, Ramos kali ini masih Semedo, arahkan lagi kepada Conceição, tahan sejenak kali ini Conceição, coba lagi ke depan, balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru, dan dengan begitu juga wasit Espen Egas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Syamil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi Jang juga Bung Nova.
4: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
1: Renato Vega.
4: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu? Walaupun wasit sudah memutuskan ya.
1: Memang
4: gitu.
1: Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah, tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain Kroasia ya,
4: melainkan Renato Vega.
1: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic, ternyata setelah
4: Renato Vega.
1: Ada angle lain terkena Renato Vega. Itulah ya, saya juga bingung untuk karena ya wasit
4: atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
1: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
4: Belum ya.
1: Pasalic maju ketika setelah ada
4: sentuhan dari punggung Renato Vega. Oke ya, tapi itulah pertandingan, keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
1: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua, dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack, dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain, yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga.
4: Ronaldo.
1: Sebelum itu Ronaldo masih main.
4: Main, Vitinha juga diganti.
1: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti, dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
4: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan, tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi. Ya,
1: mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Kali ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sucic sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini, dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid. Tapi sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang, dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
4: Bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
1: Iya.
4: Nah, setelah permainan, artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. Kalau bahasanya SNP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
1: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
4: Plus 10.
1: Hingga menit ke-12 ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Tentunya sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa sangka.
4: Kemudian kalau bahasa teman-teman saya tadi saya itu wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Ya, semuanya ini.
1: Ada kesalahan Portugal ketika melepaskan apa bola ya kepada pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Ya. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang, ada umpan terobosan, ada umpan sayap dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya Kroasia ketika mereka berani menyerang.
4: Oke. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan jadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan. Kemudian Portugal pun juga demikian nih. Ya. Bagaimana?
1: Sama-sama favorit dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan.
4: Cucurella seperti itu aktifnya di
1: jadi
4: 16.
1: Iya. Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
4: apa yang dievaluasi itu?
1: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan. Bagaimana mereka
4: memperbaiki sisi pertahanan.
1: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
4: Oke.
1: Okay. Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya, kendati hasilnya 2-1 menang, tapi mungkin nilainya tidak sampai 90-80 Portugal pada hari ini.
4: Ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, begini ini. Oke. Okay. Man of the match di pertandingan ini.
1: Saya sebenarnya tadi Ivan Perisic main bagus ya.
4: Iya.
1: Misalnya Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
4: 16 besar. Oke, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik, dan tuh mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
1: Salam olahraga, jaya.
4: Demikian tadi kami telah hadirkan siaran langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Portugal versus Kroasia dengan perolehan skor akhir 2-1. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Pendengar, saat ini sudah pukul 10.19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Amanda Loli dan operator teknik Bung Adam pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan Bia pagi ini. Dan selanjutnya nanti di Bia siang ini Anda akan ditemani rekan-rekan saya yang lain. Ada Bung Yapi yang nanti akan menemani Anda untuk kebersamaan Bia siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan kami temani dengan menghadirkan ragam musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Biak, 45 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semua, salam sehat bagi pada kalian pada saja berada. Beragam nuansa, rangkaian hiburan, berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita sepanjang edisi hari ini, 3 Juli 2026. Ya, menyapa dan menemani Anda pada karma masih dan berbagai program-program siaran kami yang terus dihadirkan untuk Anda di edisi Jumat saat ini. Ya, masih dengan nuansa hiburan hingga tepat pukul 11 nanti kita akan ikuti program acara kita selanjutnya. Ada kabar Cek Fakta, Titip Tembang Siang, dan juga beragam nuansa hiburan yang terus kami hadirkan menemani Anda dalam program Biak Siang edisi 3 Juli 2026.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Oh iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan kebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding kebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan kebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: lebih tahan lama.
1: Pro 1

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita,
0: di
1: Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: Ano,
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Oh, lo mengalami dempet kalau meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang.

0: uki para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dan kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya. Waspada penipuan, biar uang kita

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, padahal kita langsung saja menuju Masjid Agung Baitur Rahman Riyadh mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Riyadh.
2: Sementara sisanya memiliki pro yang ada yang memang berangkat secara sukses.

على الفلاح. الله أكبر.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه معاشر المسلمين جماعة سيدان جمعة سمودان الله سبحانه وتعالى الحمد لله Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini terhimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa sebagai khatib saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya umumnya kepada hadirin semua untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman bersifat fluktuatif, yazid wa yanqus. Yazid fi tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman akan bertambah ketika kita mentaati perintah-perintah Allah dan iman akan berkurang ketika kita bermaksiat melanggar daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita sejenak merenung firman Allah, mentadabburi firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada tiga ciri orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman yang benar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut maka hati mereka bergetar disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka semakin bertambah. Dan yang ketiga, mereka senantiasa menyandarkan hatinya, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ketahui bahwasanya iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, artinya percaya. Menurut istilah al-i'tiqadu bil qalbi, kita meyakini dengan hati kita. Wa iqraru bil lisan, kita mengikrarkan, melafalkan dengan lisan. Wal amalu bil jawari, dan kita mengaplikasikan keimanan ini dengan anggota tubuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka kalau kita baca dalam tafsir Al-Muyassar, salah satunya yaitu al-mu'minuna haqqa, orang-orang yang mempunyai iman yang benar. Yang seperti apa orang yang memiliki iman yang benar? Allah menjelaskan yaitu orang-orang yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar, hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat secara bahasa, bahasa bahwasanya wajila ini berasal dari kata wajila yaujalu wajalan. Yaitu rasa takut disebabkan karena keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan khaufah, yang mana khaufah itu adalah rasa takut karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, yang mempunyai iman yang sejati, adalah orang yang ketika nama Allah disebutkan, dia merasa takut terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebuah kisah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang dimana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di zaman dahulu, orang-orang sebelum kalian, ada tiga orang yang melakukan bepergian. Maka ketika suatu malam mereka berhenti di sebuah gua,

keluar dari gua ini kecuali kita berwasilah dengan amal saleh yang ikhlas yang kita lakukan. Maka orang yang pertama, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat baik kepada kedua orang tuaku, di mana aku mendahulukan orang tuaku daripada anak dan istriku, yaitu memberikan air minum, yaitu susu. Aku tunggu sampai orang tuaku itu bangun. Maka ya Allah, kalau seandainya berbuat baikku kepada kedua orang tuaku ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya Allah, bukakanlah gua ini. Akhirnya apa? Sepertiga dari gua tersebut terbuka. Kemudian yang kedua, ya Allah, sesungguhnya aku telah menjauhi perbuatan zina. Dimana pemuda ini dikisahkan bahwasanya dia mencintai sepupunya, seorang perempuan yang cantik. Kemudian sepupunya ini meminta bantuan 120 dinar. Namun pemuda ini mengatakan, saya tidak akan memberikan cuma-cuma kecuali kalau engkau menyerahkan dirimu kepada aku. Maka ketika kesempatan itu ada, akhirnya sepupunya itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. La tafuddal khatama illa bihaqqi. Engkau jangan membuka sempur yang bukan hakmu. Ini menandakan bahwasanya seorang wanita mengingatkan kepada saudaranya, sepupunya ini, jangan kau zinahi sesuatu seorang perempuan yang bukan istrimu. Maka dengan serta-merta, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda ini tinggalkan itu perempuan, tinggalkan uang sekaligus emas. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang senantiasa dia itu mempunyai seorang karyawan, di mana karyawannya ini ketika datang waktu gajian, dia tidak ambil gajinya. Dan gajinya ini dikembangkan oleh laki-laki ini, akhirnya menjadi besar, mempunyai peternakan yang banyak. Maka setelah peternakan itu banyak, datanglah pemuda ini, datanglah karyawan ini minta haknya. Maka laki-laki ini, ambillah ini semua, ini semua adalah hakku. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya yang aku lakukan ikhlas karena-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya orang yang ketiga ini, pintu gua ini terbuka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang-orang yang mempunyai iman yang sejati, ketika diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia rasa takut muncul dalam hatinya. Karena apa? Takut terhadap azab Allah, takut terhadap kemuliaan Allah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjadi seorang mukmin yang sejati, yang mempunyai iman yang benar, yang senantiasa ketika nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, kita merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pemuda ini? Maka ketika orang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita pertolongan ketika kita dalam keadaan darurat, ketika kita dalam keadaan emergensi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tanda yang kedua, bahwasannya orang yang mempunyai iman yang sejati, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Salah satunya kita ambil sebuah ayat dalam surat Yasin, ketika Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka,
Kemudian tangan-tangan mereka menjadi berbicara kepada kami. Kemudian kaki-kaki mereka menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Maka ketika kita membaca ayat ini, kita baca terjemahnya, kemudian kita tadaburi, kita kembali

Allah bahwasanya pada hari kiamat mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika di dunia ini mulut bisa berbohong, mulut ini bisa bersilat lidah, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat mulut kita dikunci oleh Allah. Kenapa dalam biasa bertambah keimanan kita? Agar apa? Agar kita senantiasa berkata yang jujur, berkata yang benar. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran, perkataan jujur akan mengantarkan kepada kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa berkata benar, berkata jujur, sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mempunyai iman yang sejati, orang yang mempunyai iman yang benar, mereka senantiasa menyerahkan hatinya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Tentunya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini tidak menafikan usaha. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah tidak menghilangkan usaha, tidak menghilangkan kesungguhan ketika dia mencari sesuatu, mencari maisha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat tawakal yang benar itu seperti apa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau antum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqukum kama yarzuqu thayra, taghdu himatan wa taruhu bidana." Kalau seandainya kalian, kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, dalam keadaan perut yang lapar, namun ketika sore hari pulang dalam keadaan perut yang sudah terisi atau kenyang. Ini menandakan kepada kita bahwasanya ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita senantiasa berusaha kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya kita ini tidak mau ditabrak oleh kendaraan, maka jangan berjalan di tengah jalan. Kita harus berjalan di trotoar. Namun kalau seandainya kita di trotoar kemudian ditabrak, maka kita serahkan itu sudah menjadi takdir. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat yang kita tadaburi ini senantiasa menambah keimanan kita, senantiasa menjadikan iman kita menjadi iman yang kokoh, iman yang benar, sehingga ketika kita menjadi iman yang benar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama nuansa siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Ya, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami kembali kami hadirkan untuk Anda di

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Kristi Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Just takes that hope away. Correa, it's a well-timed run, it's 3-0.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lansdowne. Bermain di Courts Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencaharian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana? Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak. Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

ke Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Program pemirsa, siang hari ini hingga sore nanti kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan oleh rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Kita menuju ke Siva Fauzia yang akan menyampaikan apa saja topik menarik yang menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adek, gabung yuk main tebak-tebakan.
1: Boleh kak, siapa takut.
0: Nah, kita cari temanya dulu. Terus tinggal ditebak sesuai temanya ya. Jawabannya harus cepat, oke?
1: Oke.
0: Nah, yang pertama temanya hewan asli Indonesia. Kakak duluan ya, hewan komodo.
1: Hewan apa ya? Aduh.
0: Teng-tong, waktunya habis. Banyak kok dek, ada burung cendrawasi, harimau Sumatera, elang Jawa. Kamu kalah ya, 1-0.
1: Iya, oke lanjut.
0: Nah, sekarang temanya 5 butir Pancasila. Gantian, sekarang giliran kamu dek.
1: Aduh, masih ingat gak ya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat,

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas nggak?
1: Ya udah, beli minum dulu ya Pak Sito. Selamat datang di Kofem. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja, itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar segar. Lagi masih muda ini, kalau apa?
1: Iya, masih muda, iya bikin segar. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi
1: gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang,

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi, terus dibuang di mana dong?
0: Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik.
1: Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
0: Iya deh, iya.
1: Nah gitu dong, pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Jumat 3 Juli 2026 selengkapnya disampaikan bersama saya Yapi Burda. Pendengar, kita awali berita pertama dalam rangka mendukung pelaksanaan Festival Biak Merawampasi FBEW ke-14. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Ria.
1: Pelaksanaan Festival Biak Merawampasi atau FBMW ke-14, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama Lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor Iwan Ismulyanto mengatakan, penyediaan bak sampah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan kawasan festival yang berlangsung mulai 1 hingga 7 Juli 2026 datang.
2: Di lokasi yang dijadikan fokus kegiatan kita di Lapangan Cendrawasih ini, perlu saya sampaikan, jumlah sampah kita ini tidak terlalu, maksudnya petugas kebersihan tidak terlalu repot, karena kita sudah siapkan tempat sampah. Ya, ini tempat sampah ini dak 2 atau 3 tahun lalu ya. Kemudian tempat sampah ini ditempatkan 10 unit warna hijau. Ini khusus sekaligus saya sampaikan kepada kita semua pengunjung yang hadir di tempat ini, yang menikmati hiburan maupun makanan dan menyaksikan acara lainnya, bisa buang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Kalau yang hijau ini bisa khusus campuran.
1: Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan tempat pembuangan sampah khusus botol plastik yang ditempatkan di sejumlah titik di area venue utama. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong pengunjung memilah sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, serta memudahkan proses pengumpulan dan daur ulang.
2: Tetapi juga kita siapkan depot plastik. Nah, ini dukungan dari Pelindo. Tahun lalu kita diberikan CSR dari Pelindo, kemudian atas perintah Bapak Bupati, sekaligus sebagai edukasi sebagai warga, kepada warga masyarakat yang hadir, sehingga kita taruh saat ini 4, nanti kita taruh lagi tambah 2, mungkin nanti jadi 6 titik-titiknya di area kepadatan.
1: Menurutnya, FBMW merupakan agenda wisata yang mampu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Karena itu, kebersihan lingkungan jadi tanggung jawab bersama agar pengunjung merasa aman dan nyaman selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
0: Pendengar, berkunjung ke kampus Biak, adakan visip Unjen, pantau sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
3: Jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Cendrawasih Jayapura melakukan kunjungan kerja ke kampus Unjen Biak Numfor Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung proses belajar mengajar, mendengar kendala yang dihadapi mahasiswa, serta memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di luar kampus induk. Rombongan dipimpin langsung oleh Dekan FISIP Unjen Marlina Flasi Esos M. Hum, PhD, didampingi Wakil Ketua 1 Edward Kocu Esos MSI, Wakil Dekan 3 Abner Kray Esos MSI, Ketua Unit Penjaminan Mutu Meilan Wambro SIP MSI, Ketua Unit Kerjasama Andreas Wambro SIP MKP, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Apriani SIP MSI. Dalam kesempatan ini, Dekan Marlina Flasi menyatakan kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi menyeluruh. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama adalah keterbatasan biaya studi bagi mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi namun terkendala ekonomi. Selain itu, tim juga membahas kesiapan mahasiswa mengikuti program magang serta ketersediaan sarana prasarana seperti proyektor, laboratorium bahasa Inggris dan laboratorium komputer.
4: Apa yang kurang kita lengkapi, kemudian apa yang dihadapi mahasiswa misalnya berkaitan dengan beasiswa dan sebagainya, kami bisa bantu lewat fakultas menyuarakan ke pimpinan universitas bagaimana bisa menolong anak-anak kami yang dari sisi keuangan mereka mengalami keterbatasan biaya untuk studi tapi kemauan belajar tinggi. Hanya terbentur dengan masalah dana. Juga kami bisa komunikasikan dengan pimpinan di jurusan maupun program studi berkaitan dengan saja mata kuliah yang mereka kontrak. Kalau ada yang belum diumumkan hasil, itu berarti harus diumumkan. Kemudian yang persiapan magang, itu juga kita lihat kesiapan mereka untuk turun lapangan. Dan mereka yang sekarang ini tahun pertama di mana angkatan pertama akan menyelesaikan studi sebagai sarjana hubungan internasional. Jadi kita datang ini untuk memberikan motivasi untuk mereka, untuk anak-anak kami, untuk bisa menyusun skripsi dan persiapkan diri untuk proses bimbingan jalan dengan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk nanti mengikuti wisuda periode keempat.
3: Momen penting yang disoroti adalah akan selesainya masa studi angkatan pertama program studi hubungan internasional di kampus Uncian Biak. Sebanyak 26 mahasiswa angkatan 2022 dijadwalkan mengikuti wisuda pada periode keempat bulan November 2026 mendatang. Pihak fakultas juga menyampaikan harapan agar dukungan tidak hanya datang dari kampus, tetapi juga dari orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai langkah lanjutan, FISIP Uncian juga telah membuka program studi Magister Ilmu Pemerintahan, sehingga mahasiswa lulusan nantinya tidak perlu lagi melanjutkan pendidikan ke luar Papua.
4: Ya, dari hasil evaluasi tadi, misalnya ada mahasiswa yang studi akhir itu mengalami kendala biaya. Nah, ini bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Misalnya Pemda Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan atau dinas-dinas terkait yang menangani biaya pendidikan, itu bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kami yang pada tingkat akhir itu bisa mendapatkan bantuan studi akhir. Ataupun mereka yang sementara studi tapi mengalami kendala masalah pembayaran biaya UKT atau uang kuliah tunggal atau dulu kita kenal SPP. Nah, itu pemerintah juga bisa membantu. Karena keinginan anak-anak untuk kuliah sangat tinggi sekali. Hanya mereka terbentur dengan masalah keuangan.
3: Tercatat jumlah mahasiswa Uncian Biak Numfor yang terdaftar hingga tahun ini terus bertambah. Angkatan 2022, 26 mahasiswa. Angkatan 2023, 19 mahasiswa. Angkatan 2024, 18 mahasiswa. Angkatan 2025, 11 mahasiswa. Dan angkatan 2026, 31 mahasiswa. Dengan kehadiran kampus Uncian Biak Numfor ini menegaskan komitmen Uncian dalam mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mendukung pembangunan di Biak Numfor secara khusus dan di wilayah Papua pada umumnya.

0: Pendengar, kita beralih informasi menarik lainnya. Warga antusias mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama Festival Biak Bunarawan Pasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di areal venue utama pelaksanaan Festival Biak Bunarawan Pasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
2: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan Festival Biak Bunarawan Pasi pada tahun 2026, dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan, sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan Festival Biak Bunarawan Pasi kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Bunarawan Pasi, kami tim Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan semua yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Daud Duwiri menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 6 puskesmas yang ada secara bergilir melaksanakan tugas di posko kesehatan.
2: Terjadwalkan khusus untuk puskesmas yang ada di tengah kota, yaitu puskesmas Biak Kota, puskesmas Rits, puskesmas Sumber Care, puskesmas Yendidori, puskesmas Parai, bahkan puskesmas Yamdori. Sedangkan puskesmas Bosnik di Marau konsentrasi untuk melayani kegiatan pelaksanaan Yudkem GPDI se-Provinsi Papua. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa mari datang setiap event-event daerah, kami tetap melakukan support untuk membuka posko pelayanan kesehatan gratis. Bagi warga masyarakat, kami berharap untuk mari datang cek kesehatan diri kita sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
1: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di puskesmas Yendidori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026 menyebut, layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG yang dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
3: Hari ini kami yang bertugas di stand kesehatan, untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini, ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check-up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang mau melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
1: Dr. Teresia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
3: Ada juga dokter gigi di sini melakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stand kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan dan kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Dan setelah itu kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak ataupun pterygium juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan akan ada kunjungan dari dokter spesialis mata yang akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
1: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
4: Untuk tanggapan saya sih bagus adanya kegiatan seperti ini. Kayak kita yang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya, pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu. Bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga. Kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah, di sini malah lengkap diperiksa semua. Kolesterol, ada gula darah, ada asam urat. Lengkap, pokoknya bagus ya. Ini kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Sangat membantu warga-warga yang ada di sini. Terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
1: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan. Dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Terakhir, pendengar, warga sambut positif gerakan pasar murah di Seperindak Biak Numfor. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tri Rian.
6: Pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangkaian Festival Biak Munara Wampasi ke-14 tahun 2026 mendapatkan sambutan positif dari masyarakat berlangsung Jumat 3 Juli 2026 bertempat di Lapangan Cendrawasih Biak. Program tersebut dinilai membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Salah satu warga, Nisa, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini. Pertama, di tengah naiknya sejumlah harga bahan pokok.
7: Pertama, bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, melalui pasar murah ini masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga-harga yang ada di pasaran.
6: Tanggapan serupa juga disampaikan Banggara, warga Samova. Menurutnya pasar murah ini menjadi solusi bagi keluarga dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga.
8: Kita yang punya kekurangan untuk bahan-bahan sembako yang sudah dijual, jadi harga-harga yang mungkin biasanya lebih apa harganya mungkin agak sedikit mahal, tapi dengan adanya pasar murah ini harganya mulai turun.
6: Sementara itu, Abdullah, warga Biak Kota, berharap kegiatan tersebut dapat digelar setiap bulannya sehingga membantu masyarakat yang membutuhkan, namun juga dapat menjangkau distrik-distrik yang jauh dari pusat kota.
9: Kegiatan ini sangat bagus ya, terutama buat memenuhi kebutuhan ya, banyak barang yang dijual ya, ada beras, ada minyak. Saya sangat terbantu sekali dengan kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap bulan untuk membantu kami masyarakat.
6: Operasi pasar murah yang diselenggarakan di Seperindak Biak Numfor merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus membantu kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Pendengar, sekian penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami. Beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lagi dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami, www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Pemurda mengucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak

Baik, pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro Satu RRI BFM 96,1 MHz menemani Anda di sore hari ini, edisi hari Jumat ya, di 3 Juli 2026.

masih menemani Anda pendengar di rangkaian musik dan informasi edisi hari ini ya, di 3 Juli 2026. Saya Fani temani Anda di sore ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Mendengar di hari ini 3 Juli ya, ini ada salah satu peringatan internasional yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu Hari Bebas Kantong Plastik Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Juli. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia akan dampak buruk dari kantong plastik sekali pakai terhadap ekosistem bumi. Di mana kantong plastik sendiri ini membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan menjadi salah satu sumber utama polusi lingkungan. Mengutip dari laman Awareness Day, gerakan Hari Bebas Kantong Plastik Internasional ini awalnya diinisiasi oleh Zero Waste Europe pada tahun 2008 untuk skala Eropa, namun kemudian berkembang menjadi kampanye global. Peringatan ini juga beriringan dengan gerakan Plastic Free Juli atau Juli Bebas Plastik yang berlangsung sepanjang bulan Juli untuk menantang masyarakat mengurangi sampah plastik harian mereka. Nah, di tahun ini kampanyenya difokuskan juga untuk pemenuhan target konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau dalam SDGs poin 12. Ya, peringatan ini juga sekaligus meningkatkan kesadaran global ya akan bahaya plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan tas belanja yang bisa dipakai ulang. Serta mengajak masyarakat untuk beralih dari wadah ramah lingkungan yang bisa dipakai berulang kali dan mendesak pemerintah nasional maupun lokal untuk membatasi atau melarang penggunaan kantong plastik. Beberapa cara bisa kita lakukan ya dalam ikut memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Internasional, yaitu kalau Anda mau belanja, nah gunakan tas kain, tote bag atau keranjang ketika berbelanja ke pasar atau supermarket. Atau menggunakan wadah reusable seperti selalu menyiapkan botol minum atau tumbler dan juga kotak makan sendiri ketika membeli makanan di luar. Selamat Hari Bebas Kantong Plastik Internasional yang diperingati setiap 3 Juli.

0: Ternyata kanker payudara tidak terjadi pada wanita aja ya, tapi juga pria.
1: Kamu baru tahu, Dek. Kakak pernah baca, kasusnya memang juga terjadi pada pria, walau jumlahnya tidak sebanyak wanita.
0: Ih, serem juga ya, Kak, dengernya.
1: Tapi, Dek, kita bisa kok mencegahnya sejak dini di usia muda. Dengan olahraga teratur, no alkohol dan rokok, jaga berat badan yang ideal, dan banyak konsumsi buah serta sayuran. Khusus para ibu, dianjurkan memberi ASI, menyusui secara teratur.
0: Wah, ternyata cukup sederhana ya mencegahnya. Kanker payudara juga menjadi penyebab kematian utama pada wanita. Yuk, periksakan diri kamu secara rutin dan jangan lupa lakukan sadari. Periksa payudara sendiri. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

aku dari Kahitna, pendengar pengantaran kita saat ini pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi pendengar di sore hari ini. Dimana pendengar, ini dalam rangka mendukung pelaksanaan Festival Biak Munar Wampasi atau FBMW ke-14, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH ini menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama Lapangan Cendrawasih Biak pada Jumat hari ini 3 Juli 2026. Ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Biak Numfor ya, Iwan Ismulyanto mengatakan penyediaan bak sampah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebersihan dan keindahan kawasan festival yang berlangsung pada Sabtu hingga 7 Juli 2026. Tempat sampah ini ditempatkan 10 unit berwarna hijau. Nah, ini khusus sekaligus ya disampaikan untuk semua pengunjung yang hadir, yang menikmati hiburan maupun makanan ya, dan menyaksikan acara tersebut bisa membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Kalau yang berwarna hijau, nah ini bisa khusus untuk campuran. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Biak Numfor juga menyiapkan tempat pembuangan sampah khusus botol plastik yang ditempatkan di sejumlah titik di area venue utama, di mana langkah tersebut juga bertujuan untuk mendorong pengunjung memilah sampah sejak dari sumbernya, lalu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, serta memudahkan proses pengumpulan dan daur ulang. Di mana pendengar, botol plastik ya yang terkumpul nantinya ini akan disalurkan ke bank sampah ARB. Menurut Iwan Ismulyanto, Festival Biak Munar Wampasi ini merupakan agenda wisata yang mampu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Karena itu, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama agar pengunjung bisa merasa nyaman selama mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, mengutip dari laman rri.co.id. Dan masih menemani Anda terus ya di rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Oke, baik pendengar, masih dengan rangkaian musik dan informasi menemani Anda sore hari ini ya. Di edisi hari Jumat di 3 Juli 2026. Saat informasi kembali kami hadirkan menemani Anda pendengar, di mana Kementerian Kebudayaan ini melalui Manajemen Talenta Nasional atau MTN meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penerjemahan sastra klasik ini menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting pemajuan kebudayaan. Menurutnya langkah tersebut juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebarluasan karya sastra kepada pembaca di berbagai negara dunia. Menurut Fadlizon, melalui penerjemahan karya klasik sastra Indonesia, pihaknya menegaskan komitmen menjadikan sastra sebagai pilar pemajuan kebudayaan sekaligus diplomasi budaya. Di mana ketika karya-karya sastra Indonesia dibaca masyarakat dunia, yang hadir bukan hanya sebuah buku, melainkan juga wajah Indonesia. Ia menegaskan bahwa masa depan sastra Indonesia ini ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra, sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas. Baginya pelestarian karya ya, menjadi bagian penting dalam menjaga perjalanan sastra, kebudayaan, dan juga identitas bangsa Indonesia. Lebih lanjut, ia menyampaikan proses penerjemahan 6 karya sastra klasik Indonesia ini berlangsung selama 1 tahun penuh. Penerjemahan tersebut dikerjakan para ahli melalui laboratorium penerjemah sastra untuk menjaga kualitas, akurasi, dan juga makna dari setiap karya. Sementara itu, peluncuran 6 buah buku sastra klasik Indonesia terjadi tepat pada Hari Sastra Indonesia yang ke-13. Demikian disampaikan oleh staf khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Anissa Rengganis. Ia mengatakan peringatan Hari Sastra Indonesia ini menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali semangat membaca karya-karya sastra para pendahulu bangsa Indonesia. Menurutnya, warisan sastra memberikan pijakan penting bagi masyarakat dalam memahami perkembangan kebudayaan sekaligus menatap masa depan sastra Indonesia. Ya, 6 karya sastra klasik yang diterjemahkan oleh MTN Seni Budaya Kementerian Kebudayaan, pendengar, diantaranya adalah Of Pain and Sorrow, Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Lalu Two Worlds, Dua Dunia, Keajaiban di Pasar Senen, karya N. Hadini. Yang ketiga ada Toulouse, a Treasure, Kehilangan Mestika, karya Hamidah. Keempat, Barren Land, Tanah Gersang, karya Mukhtar Lubis. Kelima, A Green Paper Letter, Surat Kertas Hijau, karya Sitor Situmorang. Dan yang terakhir, Ballad of the Beloved People, atau Balada Orang-Orang Tercinta, karya W.S. Rendra. Itu dia 6 buku sastra klasik Indonesia yang diluncurkan ya ke dalam bahasa asing dan akan dirilis tepat di Hari Sastra Indonesia. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Anda dapat menyimak informasi-informasi lainnya ya, berita-berita menarik lainnya dalam rri.co.id. Anda bisa menyimak beragam informasi yang kami hadirkan di sana. Masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG, koperasi desa atau kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Informasi yang beredar pendengar terkait sensus ekonomi 2026 diadakan karena kepentingan pajak dikategorikan sebagai informasi hoax. Sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: mencermati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

kita masih menemani Anda di Pro 1 RRI Biak dalam rangkaian musik dan informasi sore hari ini ya. Hari semakin sore, pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur, dan di luar pendengar masih sangat-sangat cerah ya, walaupun sudah hampir setengah 6 sore. Kali ini saya akan hadirkan informasi pendengar seputar ekonomi digital, di mana Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti ini mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur transaksi digital, di mana revisi ini diperlukan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan antara pelaku UMKM dan platform digital. Evita mengatakan pertemuan dengan pelaku UMKM belum dapat menyelesaikan persoalan karena pihak platform belum memberikan penjelasan. Komisi 7 perlu mendengar alasan kebijakan pembekuan akun serta ketentuan yang diterapkan oleh platform. Menurutnya, Kementerian UMKM perlu menghadirkan platform digital secara formal dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Dan komisi juga berencana mengundang beberapa marketplace dan juga Kementerian Komunikasi Digital, KPPU, serta Peradi sebagai pihak pelapor. Evita menekankan forum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari keributan, melainkan menyusun solusi menyeluruh bagi seluruh pihak terkait. Dan solusi yang diharapkan ini mencakup pembukaan kembali akun dan pencegahan masalah serupa di masa mendatang. Evita meminta Komisi 6 DPR segera menyelesaikan revisi undang-undang agar tersedia aturan bagi perselisihan digital. Dan aturan baru diharapkan bisa menjadi dasar tindakan ketika terjadi sengketa antara konsumen, UMKM, dan juga platform digital. Di kesempatan yang sama, pendengar, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gekrafs Kota Bekasi menyebut kerugian seller secara nasional ini mencapai 3 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari aduan saldo penjualan yang ditahan oleh platform digital dengan alasan tidak jelas. Mekanismenya, menurut para korban, begitu saldo terlihat banyak, saldo tersebut ditahan. Alasannya pun tidak jelas dan diada-ada. Bahkan dikatakan laporan dan aduan dari para seller ini masih terus bertambah hingga sebelum rapat dengar pendapat, dan dari total 500 korban, sebanyak 300 laporan telah terkonfirmasi masuk dalam data Gekrafs dan Peradi Bekasi Raya. Bahkan disebutkan kerugian individu bervariasi mulai dari 100 juta rupiah, 300 juta rupiah, hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Dan diharapkan Komisi 7 dapat mendorong penyelesaian sengketa secara nasional, bukan hanya berfokus pada Kota Bekasi saja. Untuk informasi pendengar, di mana DPR RI ya menyiapkan aturan baru khususnya untuk sengketa UMKM digital. Untuk informasi, mengutip dari laman rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

baik pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore hari ini. Saat ini pukul 17:48 waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang penyampaian salawat Nabi, beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar, tetap bersama kami masih di Biak sore ini, Biak Mandira ini.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Sater RIB ya. Pukul 18.27 waktu Indonesia Timur saat ini. Kami mohon perhatian Anda pendengar untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di sore ini dengan menghadirkan dua buah pengumuman. Pengumuman yang pertama pendengar berasal dari SD Kristen Tunas Permai. Disampaikan bahwa telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 SD Kristen Tunas Permai. Dengan dokumen persyaratan, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi surat tanda tamat belajar, fotokopi kartu keluarga atau KK dan akta kelahiran, fotokopi KTP orang tua atau wali, pas foto terbaru ukuran 3x4, 4 lembar, dan fotokopi kartu identitas anak atau KIA. Gratis uang pendaftaran dan SPP. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Miss Indah di 0821-7534-9244. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikutnya pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak, diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat, bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau bongkar rampung, atau dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Tidak mau kan rumah gelap gulita? Tenang, cara bayarnya gampang. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari resiko pemutusan sementara. Ingat, sebelum tanggal 20 ya. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang, periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik, jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Yuk download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang. PLN Indonesia. Demikian mendengar dua buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat sore ini. Masih menemani Anda, rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di sore ini pendengar hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Duh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Oke, baik pendengar, selanjutnya kita jelang untuk kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang akan kami siarkan langsung dari RRI Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gempa Papua edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gempa Papua edisi hari ini dan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gempa Papua selengkapnya. Saya Sofia Mdubefor. Kita mulai berita pertama dari Jayapura. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi, tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya, seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
3: Belum bisa dipastikan karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif ya kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
2: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Selanjutnya dari Biak, resmi dibuka Festival Biak Munara Uampasi 2026 masuk agenda nasional Karisma Event Nusantara. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
4: Akbar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Festival Biak Munara Uampasi FBMW 2026 resmi dibuka di venue utama Gelanggang Remaja Lapangan Cendrawasih Biak Senin 1 Juli 2026. Pernyataan pembukaan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnembra, dan kegiatan tahunan ini kembali mengukuhkan posisi Biak Numfor dengan masuknya FBMW ke dalam daftar agenda nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus pernyataan pembukaan resmi, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Pencapaian masuknya FBMW ke Karisma Event Nusantara adalah bukti kerja keras bersama sebagai langkah dalam memajukan pariwisata daerah. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan rencana besar ke depan pada Bulan Budaya Nasional Oktober 2026, Biak Numfor akan menjadi tuan rumah Karnaval Budaya Kawasan Pasifik. Acara ini direncanakan melibatkan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru.
5: Inilah momen untuk kita menunjukkan bagaimana kita yang ada di Sairen bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang luar biasa, identik dengan budaya pesisir kita, Sairen. Festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kekayaan adat istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghemat dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Sairen.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbayoni Dengahubun melaporkan pelaksanaan FBMW 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Tema ini bermakna inklusif, berkelanjutan, sekaligus mendorong kemajuan UMKM dan revitalisasi budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini tersaji 13 rangkaian acara wisata budaya dan wisata minat khusus dengan 4 event baru hasil inovasi berbasis standar Karisma Event Nusantara.
6: Festival Biak Munara Uampasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam Karisma Event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Munara Uampasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini.
4: 13 event unggulan yang ditampilkan dalam Festival Biak Munara Uampasi 2026 pada 1 hingga 7 Juli 2026 yaitu Parade Perahu Tradisional di Pantai Anggopi menampilkan 17 perahu Mansusu dan Wairon dengan ritual budaya diikuti 77 orang. Parade War dan Suling Tambur melibatkan 24 sanggar seni dan 6 grup suling tambur, total peserta sekitar 900 orang. Parade Yospan diikuti 15 kelompok pelajar SMP dan SMA dengan total 180 peserta. APNBRN, pertunjukan budaya khas dari Kampung Bosna Braidi, Distrik Yawosi dengan 34 seniman. Snapmor di Kampung Nurwar, Distrik Oridek dihadiri kurang lebih 1.500 hingga 2.000 orang, lengkap dengan tarian war, musik, dan UMKM lokal. Eksotika Tour, jelajah sejarah Goa Jepang, Perang Dunia II, dan keindahan air terjun Wapsdori. Pada Edo Island Tour di Pulau Owi, diikuti 134 peserta peserta dari dalam negeri hingga Jerman dan Selandia Baru. Run tours di Pulau Rurbas kecil, sensasi wisata lari santai di pulau diikuti sekitar 50 pelari. Pameran ekonomi kreatif diikuti 65 peserta, baik kuliner atau kerajinan, serta instansi dan peserta dari Kabupaten Supiori dan Kabupaten Asmat. Birds Watching menarik 28 peserta, termasuk wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat. Simfoni Wampasi, wadah kolaborasi musisi lintas generasi untuk menjadikan Biak kota kreatif di bidang musik. Lomba foto bawah laut diikuti peserta dari Singapura hingga Sulawesi dengan juri bersertifikat internasional. Hiburan rakyat selama 7 hari diisi 288 seniman dengan tema harian beragam. Ririn Arini melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih menggelar karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan sarana fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berikut kita simak laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
7: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Pilamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan.
8: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini ada beberapa renovasi yang dilakukan, yang dilaksanakan, ada renovasi sekolah, laboratorium, dan beberapa fasilitas umum yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan bagian yang disinergikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan, terutama juga terkait dengan renovasi-renovasi tersebut.
7: Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara serta pemirsa Warta Berita Gempa Papua, Anda ikuti dari Jaya RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Saudara, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Rumah Julius dan Nomira yang sebelumnya tidak layak huni kini telah diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
9: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Omira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumaritis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, didampingi Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program bedah rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
10: Dan Mira juga berusaha menjadi lebih baik. Saya apresiasi sepenuhnya kepada Kapolres dan jajaran, dan mungkin ada donatur yang tidak kelihatan, Tuhan akan membalas apa yang Bapak Ibu berikan pada para tukang dan relawan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pekerjaan ini. Tenaga dan keringat akan dicatat sebagai amal, dan pada pemerintah kampung, RTW, terima kasih atas pendanaan yang diberikan sehingga kita bisa mendapat rumah yang layak, kita bisa layak juga dijual. Pada Bapak dan Ibu Kris dan Mira, saya pesan, siapa rumah ini baik-baik. Rumah ini bukan hanya tembok dan atap, ini adalah amanah dari masyarakat, dari kami, pihak Kristen yang telah melakukan bedah rumah ini. Dan isi rumah ini dengan doa dan harapan serta pendidikan yang baik untuk masa depan.
9: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Omira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
11: Selain ada bedah rumah satu unit di rumah Polres ini, kami sementara merenovasi 27 rumah asrama dinas Polres Nabire. Nah, di rekompu depan Polres sementara pengerjaan sudah masuk 70% dari rumah ini. Ada 7 rumah yang perlu memang kita
9: rasa haru dan syukur disampaikan Julius dan Omira selaku penerima manfaat. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga.
12: Gerakan program bedah rumah itu termasuk saya sendiri dapat di rumah saya di daerah tersebut, dan saya sangat terima kasih sekali buat semua jajaran di kota Polisi dari Polda Papua maupun dari Polres Nabire dan kota Kepulauan. Saya mengucapkan lebih banyak berikan banyak terima kasih. Sekian.
9: Pantauan RRI, rumah baru keluarga Julius dan Omira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13x13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
1: Selanjutnya dari Serui, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat atas mengatasi stunting atau dahsyat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta Mini Lokakarya Distrik Yapen Utara dan Distrik Kosiwo. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
13: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori Distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen Rosita MPD dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen Distrik Yapen Utara mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
14: Saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dasyat, tapi juga kader TPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, mungkin dari kader TPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader dasyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali. Kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan, ya, di dalamnya ada bumbu.
13: Kegiatan dasyat dapur sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui, bahkan kepada baduta. Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting, Dasyat, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Bovendigul. Bupati Bovendigul melantik pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini diharapkan memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
15: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah, berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
16: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berakhir ke masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa keluarga, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian.
15: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ia mengajak seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban, dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Juniarsi melaporkan.
1: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gempa Papua malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Sofia Mnubifar mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tim redaksi Warta Berita Gempa Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gempa Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, dengar baru kita ikuti tadi warta berita Gema Papua yang kami hadirkan langsung dari RRI Jayapura. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, biar kenal informasi dan inspirasi. Lanjutnya mendengar menemani Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda di malam ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah

0: pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: drama Balada Minyak Goreng dengan para pemain diperankan oleh Bu Ija diperankan oleh Feby Prapitasari, Bu Mina diperankan oleh Rizka Medio, Pak Andi diperankan oleh Azan Azari, dan Pak Dewarung diperankan oleh Farhan. Dari berbagai media tersiar informasi mengenai kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan, di bulan Februari 2022, kebutuhan minyak goreng tidak memenuhi kebutuhan hidup harian masyarakat, hingga menyebabkan antrian panjang di dinas instansi pemerintah yang menggelar operasi minyak murah.
1: Hari ini pokoknya harus dapat minyak goreng. Beres-beres selesai, masak selesai. Aku harus pagi-pagi sekali nih berangkat supaya dapat antrian paling depan. Mana ya kunci motor ya? Oh, ini dia. Helm sudah lengkap, surat-surat lengkap. Dah, siap berangkat.
2: Bu Ija, pagi-pagi udah rapi. Mau kemana?
1: Bu Mina, iya nih. Saya sudah siap-siap mau ngantri minyak. Bu Mina gimana? Banyak stok minyak. Kok santai banget?
2: Wah, ngantri di mana, Bu? Saya lagi pusing. Ini loh lagi mau keliling kampung mau cari minyak goreng juga. Stok di rumah sudah habis sudah satu minggu ini. Pusing saya, Bu. Boleh nggak saya ikut numpang? Mau ikut antri juga.
1: Oh, ya udah. Ayo, Bu. Ayo cepat-cepat. Saya gonceng aja ya. Nanti kita ngantrinya sama-sama. Udah telat ini kita. Takut sudah panjang antrinya, Bu.
2: Yuk.
0: Berangkatlah ibu-ibu yang pusing karena sudah berhari-hari tidak punya minyak goreng untuk bisa masak di rumah. Sesampainya di salah satu instansi kota ini yang membuat program minyak murah, ternyata antrian sudah panjang.
1: Aku sangkain ini udah datang paling pagi loh. Ini baru jam 7 pagi kan ya? Kok sudah rame antriannya? Emang mereka ini sudah antri dari jam berapa tuh?
2: Ya ampun, iya juga ya Bu. Jangan-jangan mereka sudah ngantri dari subuh tadi. Aduh, udah panjang banget antriannya, ya ampun.
1: Bu Mina, ibu bawa KTP sama atau bawa kakak nggak sih? Ini syaratnya tuh harus bawa KTP atau KK gitu, Bu.
2: Bentar. Ada, Bu. Ini saya bawa KTP. Ya udah, ayo, buruan. Kita ikut antri, jangan sampai diambil orang lagi.
0: Riuh masyarakat mengikuti antri minyak yang sudah dimulai dari subuh hari. Padahal, pemerintah baru membuka program minyak murah pada pukul 8 pagi. Masyarakat sudah benar-benar kebingungan karena hilangnya minyak dan melangitnya harga minyak yang tidak kira-kira. Bahkan, ada harga minyak yang hingga Rp40.000 per liternya. Masyarakat menjerit karena harga minyak yang tinggi, tapi minyaknya tidak ada.
2: Uja, itu loh, ada antrian baru. Ayo, kita pindah ke sana.
1: Oh iya, Bu. Ayo. Tapi jangan tarik-tarik tangan saya.
2: Ayo.
1: Sebentar, sakit ini loh. Sabar, jangan lari-lari, nanti kita jatuh loh, Bu.
2: Gak bisa, Bu. Ayo, kita harus buruan. Cepat-cepat harus lari nih. Kalau enggak, nanti kita enggak kebagian tempat lagi. Mana kita kan harus nyebrang. Ayo, Bu, ayo.
1: Iya, ayo.
2: Bu, kok makin panjang ya antriannya? Kita udah pindah antrian, tapi masih aja panjang antriannya. Apa kita pindah lagi? Itu tuh ke ujung sana. Ada yang lebih pendek antriannya.
1: Iya, ayo Bu, kita pindah lagi aja yuk. Siapa tahu di sana antriannya lebih cepat.
2: Bu Ija, lewat sini aja yuk. Kita, diantar kerumunan itu di sebelahnya. Tapi bentar, ini kenapa kok rame ya di sana? Bukan antrian apa ya?
1: Iya, loh, sebentar, kita lihat yuk. Ada apa sih di sana kok ribut-ribut? Apa antriannya pindah ke sana ya, Bu? Ayo, Bu.
2: Ini bukan antrian minyak, Bu. Tapi ada yang kecelakaan ternyata. Ada apa ini, Pak? Yang kecelakaan motor siapa?
3: Oh, ini Bu. Tadi ada kecelakaan. Karena mau rebutan antri minyak, saling mau cepat-cepat jadi nggak lihat kiri kanan lagi. akhirnya ketabrak, Bu. Bu,
2: astaga.
3: Motor yang ngebut-ngebut dari ujung sana, semuanya buat aku jadi rugi. Mau untung, malah buntung nih, Bu.
0: Suasana antrian hari itu sangat mengenaskan, karena terjadinya kecelakaan yang fatal setelah bereruntutan antrian minyak. Karena sudah merasa lelah dan tak kunjung mendapatkan minyak, setelah melihat kejadian laka lantas, akhirnya Bu Ijah dan Bu Minah memutuskan untuk pulang ke rumah saja.
1: Bu Minah, saya capek, Bu. Aduh, kita berteduh dulu loh. Di pohon sana itu loh. Ini sudah terlalu lama kita antri. Tapi kita nggak dapat minyak juga, Bu. Ini sudah jam 1 siang loh. Kita udah ngantrinya dari jam 7 pagi. Apa kita pulang aja ya, Bu, ya?
2: Iya nih, Bu. Saya juga udah haus, mana lapar. Kita istirahat sebentar yuk. Terus kita pulang aja lah.
0: Keesokan harinya, Bu Ijah dan Bu Minah ketemu di warung sayur dan kembali membicarakan tentang minyak goreng yang masih belum berhasil mereka dapatkan.
1: Bu Minah, belanja juga. Mau masak apa nih? Pasti rebus-rebusan ya.
2: Terpaksa deh, hari ini masaknya rebus-rebus aja. Ini mau beli ikan di pindang aja. Eh, Ija gimana? Masih mau ngantri?
1: Waduh, kapok, Bu. Gak lagi deh, pokoknya cukup. Capek saya. Eh, tapi ada solusinya loh, Bu. Gimana kalau kita buat minyak kelapa? Mau gak? Kita buat minyak kelapanya. Nah, kita beli kelapanya di sini nih. Terus nanti kita masaknya di rumah Bu Mina aja. Kan ada tuh kuali besar. Kebetulan saya punya kayu bakar. Nanti saya bawa ke rumah Ibu Mina. Gimana?
2: Ide bagus tuh. Ya udah, kita beli kelapa aja. Yang banyak ya. Nanti siang kita buat minyaknya. Nanti kita tanya ya. Tolong kelapanya siapkan 30 butir ya, Pak.
4: Iya, Bu. Boleh. Mau buat minyak kelapa ya, Bu? Ide bagus itu.
2: Iya nih, Pak. Sampai rasa mau pingsan saya ngantri minyak kemarin. Udah capek-capek ngantri, dapat juga enggak. Mending buat sendiri. Kan lebih sehat dari minyak kelapa. Asal kelapanya jangan yang dimahalkan ya, Pak ya. Yang tua ya, Pak.
4: Tenang, Bu. Masih harga biasa kok. Asalkan nanti saya dibagi minyaknya ya. Saya juga kehabisan minyak nih.
2: Ya, yang punya warung juga sama.
0: Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat minyaknya sendiri daripada harus pusing mau beli minyak goreng yang harganya mahal. Kalaupun dapat murah, harus antri cukup panjang. Semoga cerita ini bisa menginspirasi yang sedang berjuang dengan harga minyak goreng dan sembako lainnya yang mahal.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu terlihat tenang dari luar seperti tidak ada masalah, namun sebenarnya penuh kekhawatiran yang tidak diperlihatkan? Tahu nggak, mereka ternyata mengidap Duck Syndrome. Ya, kondisi tersebut sering disebut Stanford Duck Syndrome, karena istilah tersebut diduga telah diciptakan di Stanford University. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mahasiswa yang memberikan kesan tenang, padahal sedang panik karena berusaha memenuhi tuntutan hidup. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mencoba untuk menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna, tetapi diam-diam bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ciri-ciri dari Duck Syndrome biasanya merasa semua di luar kendali, gugup, sulit menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, membandingkan diri dengan orang lain, dan susah tidur. Namun tenang, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti terapi.

0: gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
0: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Butir apel setiap hari menjauhkan kita dari dokter. Pepatah ini sering kita dengar menunjukkan sehatnya sebutir apel yang mengandung vitamin dan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Tapi tahu nggak kalau biji apel ternyata mengandung sianida?
1: What?
0: Di bagian tengah apel terdapat biji-biji apel berwarna hitam yang ternyata mengandung zat amigdalin. Saat berinteraksi dengan enzim pencernaan, zat ini melepaskan racun sianida. Namun tak perlu khawatir, untuk mencapai dosis sianida yang berbahaya, setidaknya diperlukan sekitar 200 biji apel. Dan tentunya kita tidak mungkin mengkonsumsi biji apel sebanyak itu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP

0: 0%.
1: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
4: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
5: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
1: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
0: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif yang berkerjasama juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 Satuan Pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Elprisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiktekmen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini, makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya salah satu badan timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirab Nuri Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
2: Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai masih menemani Anda mendengar di program-program acara hiburan, informasi dan juga inspirasi untuk Anda. 53 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda. Anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian lagu-lagu nostalgia yang sudah menemani Anda semua di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Ya, Anda yang saat ini masih terus dengan segala aktivitas rutinitas Anda di mana saja berada, selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas rutinitas Anda di malam hari ini ya, yang ada di seputaran kafe ataupun warung-warung makan ya. Selamat malam dan selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua. Ya, baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kembali saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan malam untuk Anda ya, lagu-lagu pesona nusantara di malam hari ini. Ya, pendengar untuk Anda semua di malam hari ini, informasi ya Piala Dunia bola kaki ya, babak 32 besar pesta bola dunia ya, di mana hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, dan pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, Argentina melawan Kepulauan ya. Nah, ini akan bermain esok ya, dan juga hari Sabtu jam 1.00 ya, dini hari Australia melawan Ekinci ya, dan nanti akan berlangsung di pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan di penghujung acara Siar Pro 1 RRI Biak ya. Ya, kami kembali dengan lagu-lagu pesona Nusantara.

Perempuan setengah Bayak itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap

Dan pendengar, saya akan akhiri semuanya dengan menutup siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biaka.

Pendengar-dengar terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Biak yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 dari pukul 5 ya sampai dengan pagi, 5 pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat malam, Shiwima, Kasumasa, dan pendengar, jangan Anda lupa kami juga akan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia.

0: tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
1: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang. Karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi, karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
0: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
1: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
0: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua kita.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung, oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trevin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera dan setelah dilanggar tadi sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Polpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel-duel bola udara, ada Jacken Pen masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, maksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih terletak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis

0: di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik, bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyama kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
1: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tovani?
0: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
1: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambil kali kepada Volpato, masih kali Volpato dari sebelah kanan, melihat liuk dia, balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan. Dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasim Hasan. Lihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz, Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini, Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain, nomor 20 tadi digantikan Volpato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 dari Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah. Pemain nomor 10 tadi, hat-trick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewati garis tengah. Balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16, Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia memasuki menit ke-75. Skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang. Sirsati tadi. Umpan ke tengah. Lagi-lagi para pemain Australia. Coba lagi. Menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia. Alihkan ke depan yang maksud adalah Torre. Berduel tadi maksudnya, diambil alih oleh para pemain dari Australia. Jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill. O'Neill kali ini hampir tadi kepada Torre, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis. Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi. Sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri. Back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up kembali dilakukan dari Sirsati. Pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia. Masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir. Back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini. Harrington ke tengah, umpan menyilang kali ini ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini Kai Trewin. Masih kali ini Trewin. Back pass lagi, terus bermain-main Kai Trewin. Kedepan kepada Irvin. Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi. Kansi Irwin dorong lagi ke tengah tadi. Sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi Irvin kali ini. Masih kali ini Irvin dorong lagi. Pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir. Memasuki menit 76. Back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini. Dari sebelah kiri kan nih Harrington. Masih kan nih Harrington. Ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Dorong lagi kepada Irvin tadi. Masih dari sebelah kanan. Dorong kali ini masih Irvin. Masih terus mencari kawan. Alirkan lagi ke sebelah kiri. Yang tujuan adalah Harrington. Melewati garis tengah. Dari sebelah kiri kepada Ajis. Ajis ke back pass lagi pada Harrington. Tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang. Alirkan justru ke sebelah kanan tadi. Circhati yang disetuju ada Kai Trewin tadi. Coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi, Hafiz. Tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan. Tidak berada keluar kali ini. Justru pemain Australia memasuki kotak penalti. Tendang kaki kiri. Tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi. Sehingga bola kali ini dibuang. Jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi. Irvin kali ini ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini. Ada satu pemainnya ini Kai. Umpan lagi ke tengah. Kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin. Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi. O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan. Sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi. Justru kali ini Irvin. Lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir. Dorong ke sebelah kanan. Masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi. Coba lagi ke tengah. Bermain-main dari kaki ke kaki. Dibantu dari Cirkati kali ini. Masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini. Coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini masuk ke dalam kotak penalti. Dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir. Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz. Terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz. Apakah kram terlebih dahulu? Karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78 apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
0: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal. Beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
1: Bahkan satu pemain, Trezeguet, juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara, ada Jacket Man, tendangan langsung, oh, yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi, sundulan dari Hari Sotar tadi, mampu dengan mudah tadi bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir Rami Rabia yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Emam Asur, masih Emam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmoud Trezeguet, pemain yang baru masuk, Mahmoud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Emam Asur, Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia, masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, sapu tadi, upaya dari Mahmoud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru saudara pendengar karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz Behit tadi, lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi, pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi, masih bermain-main di barisan pertahanan pemain dengan nomor punggung 4 pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Ajis Bey. Penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat, bola kembali dicuri oleh pemain Mesir Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmud Trezeguet, masih Mahmud Trezeguet ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur, masih Emam Asyur mencari rekannya, tahan bola sejenak Emam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami, masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri pada Omar Marmus, masih Omar Marmus, tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia, tengah kepada Emam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani menguasai bola, pendek kepada Hasan Hussein tadi, masih Hasan, tendangan melambung, sayang sekali, jatuh di kaki para pemain Mesir. Lagi-lagi berhasil dicuri tadi, hampir saja, namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan kepada Hani, kirim umpan tarik, diamankan saja dengan sundulan, namun jatuh di kaki pemain Mesir, ada Omar Mamos, Emam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasim Hasan, kirimkan umpan melambung, jatuhnya bola, ditinju saja bola, meninggalkan jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir, ada Yasir Ibrahim. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia, kirimkan umpan melambung tadi Mahmud, tadi tidak akurat tadi sundulannya, mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan, ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan, Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10, tendangan langsung masih membentur, lagi umpan tarik, masih terjadi kemelut, disapu saja bola oleh para pemain Mesir, kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah, main ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin, masih Kai Trewin, kirimkan umpan tarik, masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua, sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir, akan dilakukan oleh Azim Hustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Hustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik, kirimkan umpan crossing, ada hampir saja tadi, ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober, jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit, nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi, dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah. Emam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasim Hasan, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasim terjatuh, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasim Hasan terjatuh, menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia, bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Beach, Kiper dari Australia, tendangan gawang, sudah mundur 3-4 langkah ke belakang, sudah dilakukan dengan kaki kirinya, lambung tinggi bola datangnya, terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan, namun diputus lagi-lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Rezeguet, ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Emam Asyur, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami, ke sebelah kiri kali ini ya Mahmud, pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Emma Masyur, sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasim Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emma Masyur, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, ada Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Hustik tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia, Marwan Atia masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani, masih Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, otak-atik dia, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan, diamankan bola. Lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus, di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani, Hani pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia, kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi, bola jatuh di kaki Muhammad Torre tadi, kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Torre, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri, bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua, tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan isyarat, sudah melambung tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar, terjadi duel-duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, oh disundul saja, oh hampir saja umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats, masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus, sudah dilakukan melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah, tendang langsung, Muhammad Salah mampu Dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Bes, tendangan dari Mohamed Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober, langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asur. Kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmus, masih Omar Marmus, pendek kepada Mahmud Rezeki, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asur, masih Emam Asur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atiyah, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Mohamed Salah, Mohamed Salah kepada Marwan Atiyah, tendang langsung, oh masih membentur kaki Jack Irvin, lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Mohamed Salah kepada Mohamed Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola. Sapu saja bola jauh ke depan. Dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja. Berikan bola kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasan Hasan. Hasan Hasan masih mengotak-atik, dia mencoba melewati dua pemain dari Australia, pindahkan ke tengah kepada Emam Asur, masih mencari rekannya Emam Asur, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Mohamed Salah, Mohamed Salah mendekati kotak penalti, Mohamed Salah mengotak-atik bola, dia memasuki kotak penalti, tendang langsung, oh! Hampir saja Hasan Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar, dan bersama dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabil. Silahkan.
3: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
4: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar ancaman. Yeah. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah. Setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti, akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta, hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
3: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol, Bung?
4: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmus yang gagal menjadi gol, namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki, yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui

0: seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
1: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Torres sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
0: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi-rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
1: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Yeah. Pergantian dimaksudkan, kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguid untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan, walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80 di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
0: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi. Kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, bernomor punggung 15 dari Australia. Berbahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain, ataupun tadi yang terjatuh pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Abel, cocor saja oleh Rabia tadi, sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir, dari tengah lagi kepada Haysom Hasan, masih Haysom Hasan, alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, back pass lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur. Asur masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah. Para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main. Lagi-lagi para pemain dari tim Mesir tadi, Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Haysom Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Australia. Umpan kalau tahu penalti kali ini jatuh ke

0: kaki salah tadi. Tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Petik Bridge, yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Witch, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Rabia kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia. Alihkan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Torre. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi aware mobil tadi kita nantikan. Ataupun tadi Torre menghadang pergerakan dari Asher yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi, yang baru masuk Hasim Abdul Magid, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asher. Asher masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia. Umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir. Masih dari tengah bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya. Cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan. Coba lagi, masih para pemain dari tim Australia. Dari belakang kembali pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang Omar Masmos, tapi kali ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cirkati. Tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Asher. Asher geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo. Kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia. Geser lagi kepada Hani. Hani balik lagi kepada Hasan. Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah. Back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir. Tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin. Kembali dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sledingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paulo ini terjatuh tadi. Berbahaya tadi sledingan yang dilakukan oleh satu pemain yang Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Back pass kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah. Kali ini ke tengah lagi pemain Australia, dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Paulo Okon tadi. Kali ini kepada Ajis kembalikan kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri. Masih kali ini Australia dari sebelah kiri, diserkap tadi, mahal hasil mau keluar tadi. Okon kali ini ke depan, yang dituju oleh Torre, masuk ke penalti. Torre masih kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penyerangan ataupun Ajis tadi, dihadang. Bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani. Bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilengkukan dari sebelah kanan. Kali ini Asher kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi, dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada back Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Emam Asur. Kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hosem Abdul Magid tadi. Hosem pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri. Marwan Atia tarik mundur mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Berikan lagi umpan kepada Marwan Atia. Masih Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan. Ada Mahmud Trezeguet. Masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola. Menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Depan kepada Hani. Kembalikan kepada Hasim Hasan. Tengah pendek saja kepada Imam Asur. Tarik mundur ke belakang kepada Hossam Abdul Maguid. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia. Alirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Berikan lagi kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia. Hasim Hasan, masih Hasim Hasan. Kirimkan umpan melambung. Oh, umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Imam Asyur kirim umpan ke depan. Di sana ada Mahmud Trezeguet mendekati kotak penalti dari Australia. Berbahaya memang Mahmud Trezeguet. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3. Pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Kotak atik dia. Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat. Belakang kepada Hani. Kirimkan umpan crossing. Tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi. Cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing. Lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia. Ada Kai Trewin yang sudah memegang bola. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Imam Asur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Imam Asur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mambil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan. Otak-atik dia. Ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani. Mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Sotar. Alessandro Cipcati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trewin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Oh, sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Kemasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmud Trezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia. Pindahkan bola ke kanan kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan kali ini. Masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet. Balikan kepada Atia. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Kepada Imam Asyur ke tengah. Masih Imam Asyur. Tendang langsung. Oh, Imam Asyur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan. Meminta rekan-rekan untuk maju ke depan. Sudah mundur 3, 5 langkah, 6 langkah ke belakang. Bersiap-siap Patrick Bates lakukan tendangan gawang. Sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajin Rustic, masih Ajin Rustic. Paul Okon Anster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani, pindahkan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan. Tengah kepada Imam Mansur, masih mencari rekannya Imam Mansur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid, pindahkan kepada Marwan Atia, masih Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam, Hossam kepada Yasir Ibrahim, depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bengt tadi, namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bengt dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bengt tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi, dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Engster lakukan tendangan bebas. Siapakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Sapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, di mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Imam Mansur, dan gol penyamaan kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini, kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi?
2: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka. Sama-sama tampil menyerang, namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan main asal nyerang sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. Sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik,
0: termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamza Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
2: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamza Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
0: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya, tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal, doanya mendorong bola saja ke gawang. Patah lagi sekali ini umpan ataupun maksud kami adalah peluang yang dilakukan oleh Australia. Masih belum berubah skor 1-1 bagi kedua kesebelasan. Bila memang skor ini berakhir, maka akan berlanjut kepada adu penalti. Kita akan nantikan apakah akan ada gol kembali dramatis di detik-detik akhir ataupun menit-menit setan kali ini. Dari belakang kembali kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri tadi Asyur kali ini berbahaya. Kali ini para pemain dari Mesir lolos. Coba tadi kali ini Hamzah Albekarim, sayang sekali pergerakan pertamanya justru berbuah pelanggaran bagi tadi Australia setelah mendorong umpan tadi dari lakukan oleh Trezeguet terhadap Abdul Karim, membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan. Kali ini cepat dari sebelah kanan lagi-lagi para pemain Australia cirkati umpan ke depan. Yang dimaksud adalah Torre, kali ini berbahaya Torre. Torre masuk ke kotak penalti. Kita nantikan. Tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet ke kanan tadi kepada Mohamed Salah. Terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia umpan lambung ke depan, yang tujuh adalah Torre. Apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan. Umpan lagi tapi terlalu deras, bahkan melambung tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan menit 107. Kita nantikan skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini kuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia Mohamed Salah ataupun Abdul Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali. Karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Sirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini. Masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan, peranan dari Australia atau sebelah kiri. Kali ini kepada Asyur, tendangan kaki kanan. Sayang, hanya menyusur tanah tadi Atia tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri, berbahaya Ajis bisa menguasai bola. Bahaya kali ini, coba memasukkan kotak penalti melalui satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain. Hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti, tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington, maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih satu, Mesir masih satu. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir, Rabia kali ini geser ke sebelah kanan, Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola Back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim. Ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdel Magid. Umpan lagi kali ini masih Abdel. Kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini, bola coba terus dengan kaki kirinya alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir, dari Atia kali ini, dari tengah kembali ke tengah. Masih berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi tapi jatuh kepada Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Wamer Mabil. Tadi Australia tadi mencoba membangun serangan tetapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asher kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet ataupun Asher kali ini alihkan ke sebelah kanan. Muhammad Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asher lagi, tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sattar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan dua tangan kodenya kali ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung, sundulan kemana arahnya tadi agak sulit tapi jatuh lagi kepada Atia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Muhammad Salah, didekati oleh Ajis pemain dari Australia. Masih Muhammad Salah, coba dolok kepada Hasan, berbahaya, dolok kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Muhammad Salah kepada Atia, dorong lagi ke tengah, ada satu pemain dari Mesir kosong, umpan ke dalam kotak penalti, melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah, dan hingga memasuki menit 112 skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, sudah mendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Muhammad Salah, masih Muhammad Salah, mengotak-atik dia, tendangan langsung. Oh, Muhammad Salah tadi tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atia mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kirchati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Hustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington. Berikan kepada kiper Patrick Beach, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Kirchati, kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi. Masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Muhammad Salah keras, hampir saja merebut bola namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, tenang masuk. Hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja nendang bola namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington. dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Bersiap-siap pemain Mesir sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atiyah, kembalikan kepada Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia dengan dari Muhammad Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atiyah kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atiyah. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwid. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh. Awer Mabil tadi upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Muhammad Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Muhammad Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendang langsung, masih membentur tadi, masih membentur terus punggung dari Muhammad Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Cittanti, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran sudah dilakukan. Tendangan bebas dari Mesir kali ini, Omar ataupun Emam Asyur tadi mencoba menyambut umpan dari Muhammad Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia, dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia Patrick Bates ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Pemain ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan, bola jatuh di kaki Ajis Bates, masih Ajis Bates kepada Mohamed Touré, terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi, nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Muhammad Touré. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia. Sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia ditarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia. Masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan. Ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Bampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada 2 pemain, yakni Yasser Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Muhammad Tore tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time. Dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan,
3: Bung. Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengpi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata. Dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik, betul-betul imbang kedua tim ini. Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Tomani?
4: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan. Seolah-olah memang ini hasil yang adil karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil. Dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun, yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sementara dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
3: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Tovani biasanya.
4: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal, begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua. Namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun, Ova Sober, tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
3: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase, kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya.
4: Yeah.
3: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti, dan tadi ada 50-an kali kebobolan, dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Memang babak penalti ini sangat sulit, pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya, Bung Tovan, yang lebih jadi pembeda, Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
4: Belum, nanti nanti akan diumumkan setiap giliran penendang. Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang, ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya. Mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan, selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang, akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga gawang, arah mana yang akan dipilihnya.
3: Iya, baik Bung Tovani, akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Harry Sotar. Silakan teman-teman Eric dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
5: Iya, Dexter langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendangan M. Sobir, pemain Leicester City ini. Dag Dick Duster, kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung. Jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
4: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sotar yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
1: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap, Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Gol, gol, gol! Mahmoud Saber, tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup tinggi, kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmud Saber tadi.
5: Yeah. Unggul.
1: Mesir unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
5: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan. Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
1: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola dia, membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas. Tendangan 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. Konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabia, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabia tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
5: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil. Kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil, tendangan kaki kanan, menyusur tanah, gurih. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
1: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris. Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sidewar, diminta untuk mundur oleh wasit Gustavo Teixeira. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Mohamed Salah. Konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri. Sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi, karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
5: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya atau rambutnya yang keribau, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini. Kita nantikan tahan napas sedap, tendangan kaki kanan. Gagal lagi Harrington. Dengan ini jika andai memang gol Persir, maka Persir bisa dipastikan lolos ke 16 besar karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
1: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib. Jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam. Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur kanannya tadi mampu menipu pergerakan Matteo Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri, sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi. Dan berakhir, saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol, sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda, 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tos-tosan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini Bung?
4: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana, seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti, dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya, sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper Mesir sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
3: Tapi dengan melihat di era sepak bola modern di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk penendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Ya, banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan melihat fenomena itu?
2: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Ya. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana.
3: Ya.
2: Dan sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak berani mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga terutama yang sudah lolos ke babak knockout melakukan latihan penalti, dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berhasil menjadi gol, yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang lainnya.
3: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Sabir. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmud Sabir sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
3: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar, sebagai penendang pertama tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya, Bung? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi?
2: Ya, tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena pertamanya Matthew Ryan, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah mengambil eksekusi penalti, bola yang ditendang melambung.
3: Karena, biasa clearance ya.
2: Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
3: Oke, baik Bung Taufani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya, katakanlah yang terdekat melawan bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
2: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan sejarah bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
3: Apapun itu nasib kedepannya, Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah. Dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan, bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
2: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang
4: mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
3: Iya. Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
6: Baik, pendengar, demikian sudah untuk rangkaian siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B Australia versus Mesir yang sudah kita ikuti bersama, pendengar. Ya, saat ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Di aku menyampaikan buletin pagi edisi 1 4 Juli 2026. Adapun topik utama buletin pagi diantaranya, dalam rangka mendukung pelaksanaan festival Biak Menerawang Pasir FBMB ke-14, pemerintah Kabupaten Biak Lumpur melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama. Berkunjung ke kampus Biak, Dekan Visip Unceng pantau sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar. Pendengar, itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin pagi selengkapnya edisi Sabtu 4 Juli 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kita awali berita pertama. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Festival Biak Menerawang Pasir BMW ke-14, pemerintah Kabupaten Biak Lumpur melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
1: Pelaksanaan Festival Biak Menerawang Pasir atau FBMW ke-14, pemerintah Kabupaten Biak Lumpur melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama Lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Biak Lumpur Iwan Ismulyanto mengatakan, penyediaan bak sampah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan kawasan festival yang berlangsung mulai 1 hingga 7 Juli 2026 datang.
2: Di lokasi yang dijadikan fokus kegiatan kita di Lapangan Cendrawasih ini, perlu saya sampaikan jumlah sampah kita ini tidak terlalu, maksudnya petugas kebersihan tidak terlalu repot karena kita sudah siapkan tempat sampah ya. Tempat sampah ini dak dua atau tiga tahun lalu ya. Kemudian tempat sampah ini ditempatkan 10 unit warna hijau. Ini khusus sekaligus saya sampaikan kepada kita semua pengunjung yang hadir di tempat ini, yang menikmati hiburan maupun makanan dan menyaksikan acara lainnya, bisa buang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Kalau yang hijau ini bisa khusus campuran.
1: Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan tempat pembuangan sampah khusus botol plastik yang ditempatkan di sejumlah titik di area venue utama. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong pengunjung memilah sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, serta memudahkan proses pengumpulan dan daur ulang.
2: Tetapi juga kita siapkan depot plastik, ya, ini dukungan dari Pelindo. Tahun lalu kita diberikan CSR dari Pelindo, kemudian atas perintah Bapak Bupati, sekaligus sebagai edukasi sebagai kepada warga masyarakat yang hadir, sehingga kita taruh saat ini 4, nanti kita taruh lagi tambah 2, mungkin nanti jadi 6 titik-titiknya di area kepadatan.
1: Menurutnya, FBMW merupakan agenda wisata yang mampu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Karena itu, kebersihan lingkungan jadi tanggung jawab bersama agar pengunjung merasa aman dan nyaman selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
0: Warga Tosia

0: Harus mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama festival Biak Menara Wampasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di area venue utama pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
2: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan festival Biak Menara Wampasi pada tahun 2026, dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan, sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan festival Biak Menara Wampasi kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi, kami tim Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan semua yang ada di lingkungan desa mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Daud Duwiri menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 6 puskesmas yang ada secara bergilir melaksanakan tugas di posko kesehatan.
2: Terjadwalkan khusus untuk puskesmas yang ada di tengah kota, yaitu puskesmas Biak Kota, puskesmas Rits, puskesmas Sumber Care, puskesmas Yandidori, puskesmas Parai, bahkan puskesmas Yamdori. Sedangkan puskesmas Bosnik Demarau konsentrasi untuk melayani kegiatan pelaksanaan Yudkem GPDI Provinsi Papua yang kopi. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa mari datang setiap event-event daerah, kami tetap melakukan support untuk membuka posko pelayanan kesehatan gratis. Bagi warga masyarakat, kami berharap untuk mari datang cek kesehatan kesehatan diri kita sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
1: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di puskesmas Yandidori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026 menyebut layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG yang dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
3: Hari ini kami yang bertugas di stand kesehatan, untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini, ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check-up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang mau melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
1: Dr. Teresia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
3: Ada juga dokter gigi di sini melakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stand kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan, kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Setelah itu kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak ataupun pterygium, juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan akan ada kunjungan dari dokter spesialis mata yang akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
1: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
4: Untuk tanggapan saya sih bagus adanya kegiatan seperti ini, kayak kita yang kadang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya. Pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu. Bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga. Kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah, di sini malah lengkap diperiksa semua. Kolesterol, ada gula darah, ada asam urat. Lengkap, pokoknya bagus sih kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Sangat membantu warga-warga yang ada di sini, terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
1: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan, dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
0: Pendengar berkunjung ke kampus Biak dengan visi Puncen Pantau Sarana dan Prasarana serta proses belajar mengajar. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
5: Jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Cendrawasih Jayapura melakukan kunjungan kerja ke kampus Uncen Biak Numfor Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung proses belajar mengajar, mendengar kendala yang dihadapi mahasiswa, serta memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan di luar kampus induk. Rombongan dipimpin langsung oleh Dekan FISIP Uncen Marlina Flasi Esos M. Hum, PhD, didampingi Wakil Ketua 1 Edward Kocu Esos MSI, Wakil Dekan 3 Abner Kray Esos MSI, Ketua Unit Penjaminan Mutu Meilan Wambro SIP MSI, Ketua Unit Kerjasama Andreas Wambro SIP MKP, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Apriani SIP MSI. Dalam kesempatan ini, Dekan Marlina Flasi menyatakan kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi menyeluruh. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian utama adalah keterbatasan biaya studi bagi mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi namun terkendala ekonomi. Selain itu, tim juga membahas kesiapan mahasiswa mengikuti program magang serta ketersediaan sarana prasarana seperti proyektor, laboratorium bahasa Inggris dan laboratorium komputer.
6: Apa yang kurang kita lengkapi, kemudian apa yang dihadapi mahasiswa misalnya berkaitan dengan beasiswa dan sebagainya, kami bisa bantu lewat fakultas menyuarakan ke pimpinan universitas bagaimana bisa menolong anak-anak kami yang dari sisi keuangan mereka mengalami keterbatasan biaya untuk studi tapi kemauan belajar tinggi. Hanya terbentur dengan masalah dana. Juga kami bisa komunikasikan dengan pimpinan di jurusan maupun program studi berkaitan dengan saja mata kuliah yang mereka kontrak. Kalau ada yang belum diumumkan hasil, itu berarti harus diumumkan. Kemudian yang persiapan magang, itu juga kita lihat kesiapan mereka untuk turun lapangan. Dan mereka yang sekarang ini tahun pertama di mana angkatan pertama akan menyelesaikan studi sebagai sarjana hubungan internasional. Jadi kita datang ini untuk memberikan motivasi untuk mereka, untuk anak-anak kami, untuk bisa menyusun skripsi dan persiapkan diri untuk proses bimbingan jalan dengan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk nanti mengikuti wisuda periode keempat.
5: Momen penting yang disoroti adalah akan selesainya masa studi angkatan pertama program studi hubungan internasional di kampus Uncen Biak. Sebanyak 26 mahasiswa angkatan 2022 dijadwalkan mengikuti wisuda pada periode keempat bulan November 2026 mendatang. Pihak fakultas juga menyampaikan harapan agar dukungan tidak hanya datang dari kampus, tetapi juga dari orang tua, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai langkah lanjutan, FISIP Uncen juga telah membuka program studi Magister Ilmu Pemerintahan, sehingga mahasiswa lulusan nantinya tidak perlu lagi melanjutkan pendidikan ke luar Papua.
6: Dari hasil evaluasi tadi, misalnya ada mahasiswa yang studi akhir itu mengalami kendala biaya. Nah, ini bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Misalnya Pemda Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan atau dinas-dinas terkait yang menangani biaya pendidikan, itu bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kami yang pada tingkat akhir itu bisa mendapatkan bantuan studi akhir. Ataupun mereka yang sementara studi tapi mengalami kendala masalah pembayaran biaya UKT atau uang kuliah tunggal atau dulu kita kenal SPP. Nah, itu pemerintah juga bisa membantu. Karena keinginan anak-anak untuk kuliah itu sangat tinggi sekali. Hanya mereka terbentur dengan masalah keuangan.
5: Tercatat jumlah mahasiswa Uncen Biak Numfor yang terdaftar hingga tahun ini terus bertambah. Angkatan 2022, 26 mahasiswa. Angkatan 2023, 19 mahasiswa. Angkatan 2024, 18 mahasiswa. Angkatan 2025, 11 17 mahasiswa dan angkatan 2026 31 mahasiswa. Dengan kehadiran kampus Uncen Biak Numfor ini menegaskan komitmen Uncen dalam mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mendukung pembangunan di Biak Numfor secara khusus dan di wilayah Papua pada umumnya.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Bia. Kita beralih untuk informasi menarik lainnya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Bia Klungfor menyalurkan bantuan tani bagi masyarakat di wilayah pantai utara Bia. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Ololuan berikut ini.
1: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Bia Klungfor menyerahkan sejumlah alat pertanian, pupuk organik dan bibit kepada masyarakat tani di Distrik Warsa dan wilayah Pantai Utara Biak. Penyerahan ini merupakan bagian dari pendampingan sekaligus membantu proses pertanian dan memberikan semangat baru kepada masyarakat di wilayah Pantura agar lebih serius lagi dalam menggeluti usaha pertanian guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Bia Klungfor juga mengawal program pertanian sawah rakyat serta pangan lokal agar menjadi ujung tombak ekonomi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten dan Papua. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bia Klungfor, Yohanes Markus Wakum, yang juga anggota DPR Provinsi Papua, mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah pendampingan terhadap kelompok tani tersebar di Kabupaten Bia Klungfor, salah satunya yaitu program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Menurutnya, program ini menjadi fokus perhatian HKTI bersama mitra kerja untuk mendorong produktivitas petani meningkat, termasuk dikawal melalui fungsi pengawasan DPR Provinsi Papua sebagai wakil rakyat. Hal ini dimaksudkan agar program pertanian dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai dari kampung, distrik hingga kabupaten.
2: Provinsi melalui aspirasi masyarakat sudah ada satu alat traktor yang dihibahkan ke Kabupaten Bia Klungfor yaitu Distrik Warsa untuk membantu proses tani yang ada di lapangan sehingga bisa membantu kelompok tertentu yang ada di Distrik Warsa, kemudian juga yang ada di wilayah Pantura, Kabupaten Bia Klungfor. Dan kami juga menyerahkan beberapa alat sarana pertanian, yaitu alat semprot elektrik dan manual, kemudian pupuk organik, kemudian bibit-bibit, dan juga beberapa lainnya yang akan berproses pada kesempatan yang akan datang. Harapannya semoga dengan adanya aspirasi yang sudah disampaikan, dan kami menjawab satu persatu meskipun tidak semua, dapat membantu dan memberikan semangat lagi untuk petani mereka bisa lebih fokus dan konsen untuk pertanian yang ada di kampung, yang ada di Distrik Warsa, tapi juga yang ada di Kabupaten Bia Klungfor.
1: Yohanes Markus Waku mengatakan bantuan disalurkan secara bergilir kepada kelompok tani tersebar di pantai utara Bia Klungfor dan terus berupaya mendorong tambahan sarana dari pemerintah Provinsi Papua disesuaikan aspirasi kelompok tani. Selain Pantura Biak, pihaknya juga berupaya merealisasikan program pemberdayaan lainnya dengan menyasar masyarakat di wilayah Biak Timur, meliputi Distrik Koridek, Biak Timur, Distrik Kaimando dan Padaido menjadi target untuk pertanian kelapa. Sementara wilayah Pulau Numfor, Biak Barat dan Distrik Yendidori juga telah mendapat perlakuan serupa termasuk menjalankan program peremajaan kelapa sesuai target HKTI yaitu menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, warga sambut positif gerakan pasar murah di Seperindak Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
3: Pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Bia Klungfor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangkaian Festival Biak Menara Wampasi ke-14 tahun 2026 mendapatkan sambutan positif dari masyarakat berlangsung Jumat 3 Juli 2026 bertempat di Lapangan Cendrawasih Biak. Program tersebut dinilai membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Salah satu warga Nisa mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini. Pertama, di tengah naiknya sejumlah harga bahan pokok.
4: Pertama, bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, melalui pasar murah ini masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga-harga yang ada di pasaran.
3: Tanggapan serupa juga disampaikan Bangkara, warga Samova. Menurutnya pasar murah ini menjadi solusi bagi keluarga dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga.
5: Kita yang punya kekurangan untuk bahan-bahan sembako yang sudah dijual, jadi harga-harga yang mungkin biasanya lebih apa harganya mungkin agak sedikit mahal, tapi dengan adanya pasar murah ini harganya mulai turun.
3: Sementara itu, Abdullah, warga Biak Kota berharap kegiatan tersebut dapat digelar setiap bulannya sehingga membantu masyarakat yang membutuhkan, namun juga dapat menjangkau distrik-distrik yang jauh dari pusat kota.
6: Kegiatan ini sangat bagus ya, terutama buat memenuhi kebutuhan ya, banyak barang yang dijual ya, ada beras, ada minyak. Saya sangat terbantu sekali dengan kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini dapat dilakukan setiap bulan untuk membantu kami masyarakat.
3: Operasi pasar murah yang diselenggarakan di Sperindak Biak Numfor merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus membantu kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Kita beralih berita terakhir. Kepala Distrik Warsa mengapresiasi bantuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Papua dan Kabupaten Biak Numfor untuk petani di wilayah pantai utara Biak. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Roni Luluan berikut ini.
1: Kepala Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor Kumeser Rumpaidus atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Papua Yani dan Ketua HKTI Kabupaten Biak Numfor Yohanes Markus Wakum yang juga anggota DPR Provinsi Papua yang telah memberikan perhatian terhadap masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Menurutnya apresiasi ini patut diberikan kepada Ketua DPD HKTI Provinsi dan Kabupaten Biak Numfor atas bantuan sarana produksi pertanian yang disalurkan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam menggeluti usaha pertanian di Warsa dan wilayah pantai utara Biak Numfor. Menurut Kumeser Rumpaidus, bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memangkas waktu kerja, menekan biaya operasional, dan meningkatkan hasil panen demi mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan penyerahan bantuan ini merupakan bentuk nyata dukungan HKTI untuk memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Biak Numfor dan mendongkrak produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan petani Papua.
8: Kami selaku Kepala Distrik Warsa dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih atas dukungan yang penuh dari Ibu Yani sebagai Ketua DPD HKTI Papua dan Bapak Yohanes Wakum, anggota DPR Provinsi Papua sebagai Ketua HKTI Kabupaten yang mana telah memberikan bantuan sarana produksi pertanian sebagai bentuk dukungan HKTI dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan petani Papua melalui penyediaan sarana produksi pertanian khususnya di Distrik Warsa.
1: Kumeser Rumpaidus atas nama pemerintah daerah berharap dengan sarana yang memadai ini, para petani di pantai utara khususnya Distrik Warsa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengelola lahan secara lebih efektif dan efisien. Selaku kepala distrik yang baru, ia menilai penyediaan sarana produksi ini sangat dibutuhkan kelompok tani di distrik yang dipimpinnya dan bersyukur Distrik Warsa menjadi salah satu titik prioritas penyaluran bantuan dari HKTI Provinsi dan Kabupaten dalam tahun ini. Kumeser menegaskan bantuan tersebut menjadi modal penting untuk menggerakkan ekonomi pertanian dari tingkat kampung dan berharap kemitraan dengan HKTI dan legislatif terus berlanjut karena diyakini dapat mempercepat kemajuan pertanian di Warsa. Menutup pernyataannya, Kepala Distrik Warsa mendoakan kesuksesan bagi Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Papua Yani dan Ketua HKTI Kabupaten Biak Numfor Yohanes Markus Wakum dan berharap dukungan serupa juga dapat menjangkau lebih banyak lagi petani di Papua.
0: Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan topik utama. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Festival Biak Munara Wampas di FBMW ke-14, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menyiapkan 10 unit bak sampah di kawasan venue utama. berkunjung ke kampus Biak, Dekan Fisip Uncen pantau sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar. Pada hari tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Bibur dan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Informasi layanan masyarakat.

0: Ya, pendengar, kami baru saja hadirkan untuk Anda beragam informasi dalam rangkaian Buletin Berita Pagi. Berbagai informasi menarik akan terus kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 7 nanti. Kita akan ikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia Grup B Argentina versus Tanjung Verde. Akan hadir menemani Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, mohon perhatian Anda untuk beberapa pemberitahuan, pengumuman yang kami hadirkan. Dua diantaranya dalam informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan yang pertama, pengumuman penerimaan peserta didik baru telah dibuka tahun ajaran 2026-2027 SD Kristen Tunas Permai. Adapun persyaratan yang dapat disampaikan, dokumen persyaratan yang pertama mengisi formulir pendaftaran, fotokopi surat tanda tamat belajar, fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran, fotokopi KTP orang tua atau wali, pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu identitas anak atau KIA. Untuk pendaftaran gratis dan SPP pun gratis. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0821-7534-9244. Atas nama Miss Indah yang akan Anda ikuti atau hubungi melalui kontak person yang sudah disampaikan. Yang berikut pendengar, dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA SMK paket C, karyawan swasta BUMN BUMD, aparat sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Adapun isi pengumuman bahwa Universitas Terbuka telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Mei sampai dengan Juli 2026. Adapun informasi umum, Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTN Bihal yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT sendiri telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BANPT Jakarta dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education ISDA yang bermarkas di Norwegia. Adapun persyaratan calon mahasiswa, 1. Fotokopi ijazah LTS derajat yang telah dilegalisir, scan KTP asli 2, 3. Mengisi formulir pendaftaran, 4. Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 1 lembar dalam bentuk soft file, 5. Materai 10.000 sebanyak 1 lembar. Yang keenam, khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, surat izin belajar dari kepala sekolah. Adapun fakultas dan prodi yang ditawarkan, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Prodi S1 Ekonomi Syariah, Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, Prodi S1 Pariwisata, dan Prodi S1 Kewirausahaan. Yang berikut, FISIP, Prodi S1 Administrasi Negara, Prodi S1 Administrasi Bisnis, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Ilmu Hukum, Prodi S1 Sosiologi, Prodi S1 Sastra Inggris atau Penterjemah, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan, Prodi D4 Kearsipan, Prodi D3 Perpajakan. Yang berikut pendengar, FMIPA, Prodi S1 Matematika, Prodi S1 Statistik, Prodi S1 Biologi, Prodi S1 Agribisnis, dan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Prodi S1 Sistem Informasi. Yang berikut ada FKIP, Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Biologi, Prodi S1 Pendidikan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Kimia, dan Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara, Prodi S1 Pendidikan Guru SD, S1 Pendidikan Guru SD khusus Kolase, Prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, Prodi S1 Teknologi Pendidikan, dan Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. Program bidang ilmu PGSD dan PG PAUD, S1 PGSD dan S1 PAUD bidang ilmu merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD bidang ilmu universitas terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD atau TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. Yang terakhir, ada pun juga program pasca sarjana yang ditawarkan, program magister manajemen, program magister ilmu administrasi, program magister ilmu kelautan, program magister ilmu pendidikan matematika, program magister pendidikan bahasa Inggris, program magister pendidikan dasar, program magister pendidikan anak usia dini, program magister studi lingkungan, dan program magister hukum. Adapun tempat dan lokasi pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Solidoraya Ruko Hijau sekitar kantor Dampri Biak, atau dapat menghubungi kontak person Ibu Mulyani SPD MPD dengan nomor kontak 08219781919979, atau langsung dapat menghubungi di kantor Sekretariat Biak. Yang kedua ada Ibu DRA Maimuna A 0852-5474-8976, atau langsung dapat berkunjung ke Dinas Pendidikan Biak. Ada Bapak Edi Suswanto 0852-44-08-5204 atau 0811-4870-297, atau langsung dapat datang ke kantor Samsat Biak. Ibu Meke Fitriati SPD 0813-2624-4220 atau 0811-4871135, atau langsung dapat berkunjung ke SD PK Sorido. Dan yang terakhir, selaku admin, Ibu Hasnawati dengan nomor kontak 082198884. Iya, maksud kami 082198984632. Demikian informasi layanan masyarakat pendengar, dua diantaranya yang sudah kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi ini. Ya, cuaca cerah untuk pagi ini cukup hadir menemani Anda dan bersama kami di Prosator Radio Biak tepat pukul 6:38. Berbagai informasi dari acara Share Pro 1 program Biak Pagi terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Pendengar, kami sampaikan juga nanti pada pukul 7 kita akan kembali menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup B, di mana Argentina akan kembali berjumpa Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, RBB, tetap bersama kami. Berbagai informasi menarik terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pada karena pukul 7.51 menit waktu Indonesia Timur masih dalam berbagai hiburan. Kami hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di pagi ini. Tidak terasa ya, waktu bergulir sesaat lagi 9 menit ke depan selama pukul 7. Kami akan kembali hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup B dengan Argentina versus Tanjung Verde. Iya, pasti bersama kami yang bertugas, saya Epi Bodon dan juga rekan operator ada Muhammad Fakri Abbas yang terus hadir menemani Anda sepanjang pagi ini hingga nanti kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 2026 yang mana akan hadir dari Argentina versus Tanjung Verde untuk Grup B tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, langsung saja kita ikuti siaran langsung Piala Dunia tepat pukul 7 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Tidak ujuk-ujuk menjadi tim yang lolos ke fase gugur dengan gampang gitu. Mereka walaupun tidak pernah menang, tapi 3 pertandingan imbang, lawan Spanyol imbang. Lawan Spanyol bermain sangat bagus dengan bertahan cukup bagus, tapi tidak parkir bis ya, bertahan dengan sangat bagus karena memang hampir dikuasai oleh Spanyol gitu. Terus lawan selanjutnya mereka juga sempat menang, sempat cetak gol 2-2 setelah tertinggal 2-0 dulu gitu. Artinya di lapangan mereka cukup bagus lah, ini persiapan cukup bagus. Dan tim-tim yang lolos ke Piala Dunia, event itu dikatakan 48 terlalu banyak, akhirnya jomplang segala macam. Ya mungkin beberapa jomplang, tapi kan tidak sepenuhnya jomplang. Dan Verde salah satu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip menghilangkan atau membuat prediksi itu tidak sepenuhnya benar.
2: Argentina merupakan juara grup J dengan sapu bersih 3 kemenangan, mencetak 8 gol dan 1 kebobolan, sedangkan Cape Verde atau Tanjung Verde ada di grup H menjadi runner up luar biasa segrup dengan Spanyol, Uruguay, Saudi Arabia. Anda melihat Cape Verde ini memang kualitasnya setara dengan

0: Artinya mereka percaya diri dengan pemain-pemain yang ada gitu. Yeah. Oh, kualitas pemain yang dibawa pun hampir semuanya pilihan terbaik pastinya. Yeah. Dan mereka bisa melakukan rotasi dengan baik. Buktinya ketika pertandingan lawan Argentina, mereka merotasi lini tengah dan lini depannya. Dan menurut saya ini sesuatu yang berani ya, ketika mereka merubah tengah mereka. Dan kalau dilihat dari basically pemain-pemain mereka juga banyak yang besar di Portugal, Akademi Portugal. Artinya pemain-pemain mereka cukup cukup mumpuni lah untuk pertandingan ini. Walaupun memang secara di atas kertas sejauh ini memang Argentina diunggulkan, tentunya dengan catatan sejarahnya, prestasi terakhirnya, tentunya dengan hasil mereka di pertandingan terakhir. Yeah. Jadi ya pasti kan perhitungannya seperti itu saja. Tapi kan kita lihat di lapangan nanti seperti apa. Apakah Kevin De bisa menjadi Kamerun di seperti di 90 mengalahkan Argentina waktu itu pada juara
1: wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran yang sudah disentuhan terhadap salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor, coba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang, memainkan bola, Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dengan punggung 14 ini, ada Duarte mencoba melewati, bagaimana juga Cabral bisa melewati 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges yang mundur kembali merpakini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tahanan dari Argentina, dengan salah satu pemain dari Tanjung Verde, nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas, boleh dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia, lemparkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti, berbahaya namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, lepaskan umpan namun bentur tadi upaya dari Ryan Mendes, lepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde, boleh dihadapi oleh Steven Moreira. Moreira siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan berada ke kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez, angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral, masih Cabral melebar ke sektor sebelah kiri, ada Borges di sana, berputar-putar dia dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbus, sodorkan ke tengah tadi ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister, alirkan ke sektor sebelah kanan lagi, bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul, Rodrigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang, pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini sarangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan Enzo Fernandez, coba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina, mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah, masih Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde bersama dengan Molina, mundur lagi kepada Romero, sodorkan kepada McAllister, jatuh McAllister, bukan pelanggaran, disapu saja langsung tadi oleh Romero, bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Dias Hojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Oh, cukup percaya diri Josimar, masih dibayangi tadi, masih menguasai bola waktu benar dengan baik. Terjadi perebutan masih di sektor tengah. Bukan Enzo Fernandes nampaknya kutak-katik, dia mencoba dikejar lagi oleh Lautaro Martinez, namun dihalau lagi pergerakan.

0: berbahaya. Serangan kini dari Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, ada Rian Mendes masih di sektor belah kiri pertahanan Argentina. Rian Mendes lepas ke tendangan. Oh, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Rian Mendes tadi dari Tanjung Verde membentur pemain Argentina, berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez. Belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya, Enzo Fernandez. McAllister dekat lingkaran tengah, berputar dia sedikit, berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali lagi kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo, mencoba lagi kepada Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola, pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan. Romero, masih Romero, pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit bundar kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister, sodorkan lagi kepada Enzo Fernandez, kirimkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya upaya dari Argentina tadi dengan punggung 23 25 masukkan Facundo Medina. Angkat langsung kotak penalti sektor sebelah kiri tadi masuknya, namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi, Cabral. Mencoba mengiring bola, kini sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes, dibayangi 2-3 pemain dari Argentina berhasil direbut penguasaan bolanya. Dengan tenang saja begini Romero menguasai bola, sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alexander McAllister menatap ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan ke tengah, mundur ke belakang kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada McAllister, mencoba membangun serangan kembali di sektor sebelah kanan. Ada Lionel Messi, berikan umpan terobosan tadi masuknya Lionel Messi, namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi, dibiarkan dan mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina. Belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan Argentina dan juga Tanjung Verde babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah, dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi, sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Berbuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan, Cabral sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina? Kevin Pina sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari kawan yang bebas tadi. Masuknya diberikan kepada Nuno da Costa, namun terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina, perlahan lagi menatap ke depan mencari kawannya, sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada di lingkaran tengah, mundur ke belakang Lisandro Martinez. Ada Enzo Fernandez, sodorkan lagi pada Lionel Messi. Masih Messi, masih sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi masuknya Amada, namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandez, kerjasama dia umpan 1-2 membahayakan di sektor, ada Thiago Almada. Umpan 1 lagi kepada McAllister, mencari celah. Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan, menemui Romero di sana, mencoba mengirim perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Mundur kembali ke sisi kanan, ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang, mendapat kanan tadi dari pemain Tanjung Verde. Ada Emiliano Martinez, gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menyambut kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, kartu pemain di sana, curingkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan. Kini Tanjung Verde di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi keluar, sektor sekulit bundar, berlemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri. Bagaimana tahanan dari Argentina, lemparannya belakang. Ada Dini Borges kini menguasai bola. Masih Borges. Sodorkan angkat langsung jauh ke depan. Di sektor sebelah kiri namun umpannya terlalu deras. Di dekat kepada jaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali. Penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez. Alirkan ke sisi kanan. Mencari Romero di sana. Mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di kanan tengah. Kembalikan kepada Lisandro Martinez. Masih Rika McAllister. Kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang. Mengawal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada. Kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez. Mencoba menggiring lagi. Ada Romero di sana. Di sektor sebelah kanan. Dalam. Ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi. Lautaro Martinez. Namun bola kembali dipatahkan. Jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo, Medina, Callister. Masih memainkan bola. Masan bola yang lebih banyak namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Robert Rodrigo de Paul tadi. Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina. Masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang. Memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina. Robert Rodrigo de Paul. Ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan. Dia sama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi pada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini. Mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo de Paul kirimkan bola ke depan. Berbahaya daerah kotak penalti. Ada pemain Argentina. Ada Lionel Messi. Lepas ke jendangan. Menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi. Di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan namun ketika Lionel Messi menguasai bola. Sungguh berbahaya. Namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojinha. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
1: Ya, Dini Borges, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya shootnya. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengungkapkan counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
0: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13 Cristian Romero. Kemudian pada Lisandro Martinez di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menggantikan Rodrigo de Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada berputar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi. Pelanggaran saudara-saudara. Wasit meniupkan peluitnya karena memang berada di depan wasit juga, pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Ada Rodrigo de Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil.
2: hasil manis bagi tim Tenggo mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar, sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha jaga gawang dari Tanjung Verde ini coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tenggo. Rodrigo De Paul juga berada di sana dan nantikan wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri. Namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi, tendangan bebas Argentina. Angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha. Namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana. Sorotan saja pendek kepada Lisandro Martinez di kelingkaran tengah. Angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi. Berbahaya. Bagaimana Lionel Messi? Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini mesti menghadapi sang juara bertahan tim Tenggo Argentina. Bagaimana Dine Borges kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan mencoba direbut tadi. Bagaimana oke, sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola. Di sana umpan 1-2 dia masih namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan. Sodorkan lagi McAllister menguasai bola. Alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri. Ada juga Facundo Medina. Mundur kembali ke belakang. Ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan. Ini serang dari Argentina. Almada, nomor 16, Thiago Almada. Umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana. Dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi alirkan lagi sektor sebelah tengah namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde cari celah. Alirkan lagi kepada Dine Borges ataukah juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte alirkan ke sektor sebelah kanan. Kini pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola hingga menit ke 20 babak yang pertama ini. Masih belum melihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 Cabral di sana namun tidak mampu menguasai bola. Cabral umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola ke Borges. Borges di sana, kemarin lagi main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte, bersama dia kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alirkan kini ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi, bagaimana Kevin Pina, jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina, ini Tanjung Verde, menguasai bola, melewati garis tengah, Kevin Pina mencari kawannya dibebas, sodorkan saja, nampaknya ada Moreira juga di sana, dan juga pemain Rey Mendes berputar di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, terlepas penguasaannya Lopez Cabral, tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango, mundur ke belakang Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Callister tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini mencoba menjemput bola, Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde, Borges di sana, mencoba kirimkan lagi bagian Duarte, masih memainkan bola, kembalikan Borges lagi, ada Kevin, ada juga Borges di sana, mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola, ada Rodrigo Di Paul, ada Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri, bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina, balikan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan, menemui Rodrigo Di Paul, menata ke depan Rodrigo Di Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina, di mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, Batistuta, puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
3: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim, dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim, 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus, tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan, dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali di pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering kepada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi power pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan
1: tertekan, mereka harus ditarik agak ke agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
2: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina, coba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana, mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya di nomor Messi, lepaskan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi, menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih.
1: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah lost focus ya menurut saya, yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi selalu ada dua pemain yang membayangi, walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess dan itu benar-benar di belakang. Benar-benar ya kecolongan lah.
2: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah seger kah? Sudah subuh ya?
4: Lumayan.
2: Sudah subuh ya?
4: Sudah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
4: Baik, terima kasih Bung Indra. Sahabat Pagi Bergar, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh terakhir. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak gol. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Gomes. Lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sayang sekali, bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang, masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana, masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah, ya masih ke tengah kali ini. McAllister di sana, belakang lagi pada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, terjatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina, membayangi satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi, hadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini, Dani Borges, geser dia, pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Ini tendangan lawan saja untuk main-main Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain KB Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez. Masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyeput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Di sana ada Martinez masih mencoba membawa bola. Masih mencari rekannya, McAllister. Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde yang coba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tangan langsung masih petak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, saya sudah terputus kali ini. Coba KB Verde melalui pemain nomor 27 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Koper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari KB Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini. Masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. Oke, Leicester tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul. Masih De Paul di sana di sektor kanan, kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini. Coba untuk memanfaatkan luas lapangan. Di tengah lagi umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari KB Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk KB Verde. Nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan KB Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Di tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, di sektor sebelah kiri ada Thiago Almeida di sana. Thiago Almeida, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi, ada Medina. Geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan, McAllister umpan langsung. McAllister masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26 Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari KB Verde. Bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi. Kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama. Ke belakang lagi main-main dari KB Verde, Steven Moreira bekerja sama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh KB Verde sudah pada Steven Moreira. Ke belakang dia, kosong jauh gawang. Kovin Kozinha masih main nomor 13. Cabral tadi biasa kepada Bokes. Ke Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde. Da Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari KB Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu diserang mereka, coba melakukan pertahanan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari KB Verde yaitu Steven Moreira coba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina. Namun juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk KB Verde. Pemain nomor 13 dari KB Verde ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Roger Sufana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan KB Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Dekat di sektor kanan tengah, balik lagi ke belakang Roberto Lopez. Bergeser ke Leroy Duarte, langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor 20. Masih mencoba mencari rekannya. Bergeser kembali lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini pemain-pemain KB Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Main nomor punggung 7 di sana, Cabral. Langsung umpan terobosan dari KB Verde, mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melawan sendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, masih pertandingan Argentina. Namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14, Deroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Kuasai oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. Kalister kali. Masih main-main Argentina. Sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. Kalister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul. Bergeser dengan Kalister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah kali ini. Masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan. De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil. Terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi. Melalui Argentina, serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, dan nomor punggung 26 dari Argentina yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti. Kali ini umpan langsung atah lagi dari pemain KB Verde. Lionel Messi terjatuh, pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, juga Cabral bekerjasama di sektor sebelah kiri. Umpan bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. geser ke sebelah kiri. Kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Dibayangi oleh satu pemain dari KB Verdi Kotakan pihak Polresta menjawab gawang Emiliano Martinez. Kanan ada Christian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verdi, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, namun semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses membawa mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Christian Romero di sana bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi karena Christian Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke kanan dia Christian Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibayangi oleh 3 pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Nomor 13 Christian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez maksud kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Kembali lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister geser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul kerjasama dengan Molina. McAllister lagi masih kembali geser ke kanan. Kali ini De Paul masih lagi melebar menempatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari rekannya. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Lionel Messi di sana, namun sayang sekali ada 2 pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan lanjutan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Christian Romero di sektor kanan lini serang dari Argentina, sudah melewati garis tengah, masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Nomor 26 De Paul kali ini berhujung coba melakukan penetrasi, De Paul tidak berhasil. Lagi di tengah kali ini main-main Argentina sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain KB Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain KB Verde, mencoba melakukan penetrasi. KB Verde dipatahkan tadi oleh Christian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain Cabe Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabe Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabe Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, Cabe Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister yang menggunakan penampilan baru, berwarna menyala rambutnya, menyala bangku. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah pemain-pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 dan juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Ya, nggak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampak nyaman memainkan bola. Alexis McAllister kali ini geser ke lintangan tengah, balik ke kanan. Cristian Romero, Romero masih bawa bola, balik belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak Cabe Verde juga belum terlihat melakukan pusukan-pusukan berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit Newton Fluid, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
5: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
3: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina, tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hidden break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Cabe Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena sebelum mid-season break, Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Cabe Verde ini, atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia, tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi. Karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17. Tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos, akan bisa melakukan shoot on goal gitu. Tetapi bola masih tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Cabe Verde. Terlepas dari sebenarnya Cabe Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte. Dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hidden break dari Messi tadi, memang ada celah yang
1: dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioningnya lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangi dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan tadi, mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral, City Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan City Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari KPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Sidney Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hydration break. Setelah hydration break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi itu tadi.
5: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Cape Verde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan assist kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
1: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Kevin. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana telah melawan. Dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Vozinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Ya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
5: Oke, kita sapa dulu pendengar ini, Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
5: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
6: Iya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu sering mengkiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain poin itu. Kayaknya dia tidak, barang itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola atau hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verdi itu Tanjung Verdi itu 3-0. Dan semua gol dicetak oleh Messi. Oke,
5: terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
7: Argentina go, Messi yes.
5: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
7: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
5: Dua gol lagi?
7: Terkejar untuk batu emas.
5: Oke.
7: Nah, itu harus apa namanya ini kayak gelar-gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
5: Ah.
7: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
5: Baik.
7: Oke, okay, makasih.
5: Ya,
7: salam olahraga.
5: Salam olahraga Pak Salman.
7: Messi, yes.
5: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
8: Pagi.
5: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
8: Saya sendiri Bang Ahmad memang punya apa permainan dari anu ya dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Penyebabnya juga semangat walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik.
5: Ya.
8: Semangat Pak Tanjung.
5: Ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
5: Okay.
9: Iya jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya terima kasih.
5: Baik, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Mas Gilang di Kertosono Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
10: Bung Rudi Jen. Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina dan nanti jadi, babak kedua siapa yang Anda dukung nih?
10: Iya jadi gini ya tim Kepulauan Verde dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
5: Iya.
10: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu karena dari pelatih terangkat tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bung Rudi. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua. Bung Rudi Jen dilanjut
5: ya. Ya, pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah selamat pagi.
11: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga Pak Faiz, silakan.
11: Ini Bung Rudi saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina tapi dengan satu ini kayaknya saya masih dedekan belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
5: Belum ya, nyaman
11: karena Tanjung Verde juga ini patut juga diwaspadai juga ini karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu atau pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu loh. Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
5: Oke.
11: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
5: Ya,
11: salam olahraga Bung Rudi.
5: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu, Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol.
3: Benar.
5: Ya, berbanding terbalik dengan Argentina, lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
3: Iya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini dan ada dua pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde.
5: Yeah.
3: Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak

0: tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat KVRD ya, walaupun tertinggal, mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan hal melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang perlu
1: diingat
0: ya. Tapi sejauh ini KVRD juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan. Tetapi balik lagi, KVRD bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya. Mereka masih masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dengan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
1: lebih terbuka
0: lebih terbuka, dan tentunya peluang-peluang pencetak gol akan makin bertambah. Terutama Messi, ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya, di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend ya, walaupun belum pensiun ya, dia menuju legend ini yang pasti itu. Dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
1: Baik, Bung Estu, kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Muchas gracias Rudy Sven, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez.
3: Yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
2: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya.
3: Kartu kuning enggak ditanyain siapa yang pertama? Enggak, kartu kuning.
2: Biar lebih jitu.
3: Iya.
2: Ya, mengarah ya.
3: Mengarah kemana nih?
2: Spesifik sekali.
3: Ya, statistiknya memang begitu lengkap Bung Rudy Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero, kini perlahan menggiring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawannya menjadi bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana, kita Almada, Enzo Fernandez. Alihkan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri Lionel Messi, dan juga pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Belakang pemain dari Tanjung Verde. Ada penjaga gawang

0: pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola, pemain 20 tadi Rian Mendes juga berikan lagi kepada David Pina kali sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang lebih bebas, mencoba kejar lagi ke sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera, coba ke bola ke tempat penalti tadi, langsung disapu saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penunggu-penunggu tadi di sana. Dari Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Elena Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini. Rambutnya bergambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan kencang-kencang pertahanan video sudah dilakukan di halau tadi oleh barisan pertahanan dari tadi Pedro lepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina Cabral tadi. Fanny Carbal. Sayang sepakannya masih lambung sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral sudah lakukan, coba disundul saja, terjadi berkurang di sana, mencoba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Kevin Pina nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi Roberto Lopez, mundur ke belakang kepada Foginia, penjaga gawang dari Tanjung Verde, sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sedotkan saja ke sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez, mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan, sedotkan kepada ada Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotkan kepada McAllister, alirkan kini kepada Molina. Berikan lagi kepada Christian Romero, masih Romero. Coba memberikan lagi kepada Fernandes ke tengah. Berikan bola ke depan, berbahaya. Argentina sudah di perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Mencoba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya. Bahaya mencoba bangun serangan. Bagaimana Didi Duarte tadi mencoba bangun serangan di sisi kanan. Pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde menguasai bola. Ada De Roy Duarte, mundur ke belakang. Lagi ada Borges, balikan lagi kepada Duarte. Coba menggiring perlahan kini, sodorkan lagi. Umpan 1-2 dengan Cabral, kirimkan bola ke depan. Namun dipotong tadi oleh Romero, pemain Argentina. Molina, kirimkan bola ke depan. Umpan 1-2 dengan Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Rodrigo De Paul, mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez kini menguasai bola. Coba menggiring perlahan. Berikan bola ke depan kepada McAllister. Cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina. Juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Coba kita lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, dengan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh dari pemain dari Tanjung Verde nampaknya. Punggung 22 dengan Stefan Moreira tadi, dapat kanan dari Almada. Lagu Almada, Tanjung Verde, tendangan bebas sudah dilakukan. Belakang dia umpan 1-2, Mas memainkan bola tadi. Borges girikan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas. Coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan. Cabral di sana. Juga punggung 6, Kevin Pina. Lebar ke sisi kanan, coba membuat punggung dulu Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes, sebentar lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi. Datang lagi tendangan bebas! Luar dari kotak penalti tadi, bagaimana Deroy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kejadian cuma dibangun Argentina, masih di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Dia membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan, mundur ke belakang. Ada Lisandro Martinez ini menguasai bola. Sedorkan sebelah kepada Cristian Romero. Berikan lagi ke McAllister di depan. Dapat tekanan, mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah. Atap ke depan, siapa akan diberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Tekanan Lisandro Martinez. Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah. Untuk ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister. Lewati garis tengah sedikit. Bentar lagi pada Enzo Fernandez. Cari lagi Almada. Di sektor sebelah kiri lagi serang dari Argentina. Masih Almada. Menguasai bola. Angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Cristian Romero. Coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung, sedorkan lagi kepada McAllister. 4-1-2 terjadi, ada Roberto, ada Rodrigo De Paul, cuma untuk penalti. Ada juga Lionel Messi di sana, berbahaya. Ada Enzo Fernandez, ada Medina ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Mencoba melepaskan diri, Fernandez, Enzo Fernandez ke tengah lagi, Rodrigo De Paul, ada Lionel Messi. Bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat. Awal barisan pertahannya, ada juga punya Fozinha. Lalu gawang dari Tanjung Verde yang langsung saja buang ke depan. Dapat tekanan dari Lionel Messi. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Lemparan ke dalam kiri bagi Argentina sudah dilakukan. Cristian Romero menguasai bola. Masih dengan tenang. Atur tempo kini. Bagaimana Cristian Romero sedotkan bola ke depan. Rodrigo De Paul kembalikan lagi pada Romero. Ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina, coba kini Tanjung Verde. Mengepung daerah pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez, ke kanan dia, cari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde, kesulitan nampaknya. Lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri, pemain-pemain Tanjung Verde. Kembali, Roberto Lopez, masai bola, sodorkan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan. Kembali lagi, Lautaro Martinez sudah mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristian Romero, coba membantu kini. kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina tidak memainkan bola. Lagi Joel Paul mundur ke belakang kepada Romero. Cari kawan yang bebas. Lagi kembali lagi kepada Molina. Coba mungkin perlahan sedotkan ke tengah. Empat satu dia namun terlepas. Verde kini menguasai bola. Ada dua RT tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini. Tangan bebas kini bagi Tanjung Verde. Masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Kedudukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde. Kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya. 4-1 mengalami dipotong lagi. Kalister. Kirimkan lagi bola ke depan. Rodrigo De Paul. Mata depan Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan. Kembali patah di tengah jalan. Duerte lagi menguasai bola. Sodorkan lagi ke Kevin Pina. Mencoba menggiring bola ke depan. 4-1-2. Mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola. Untuk ke belakang Moreira tadi. Region 14 di sana. De Roy Duerte. Duerkan kini beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde. Coba menggiringkan bola ke tengah. Ada 15 terjadi perebutan potong saja. Lautaro Martinez dari Argentina tadi angkat ke depan, namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke Udah Morella di sana, di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Gini, kirim bola ke tengah. Berbahaya, lepas kejangan, gol! De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango. Berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
1: Iya, aksi menarik ditontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh De Roy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol De Roy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Pake Verde memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Keverde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Keverde. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga De Roy Duarte. Dia akhirnya dengan sebuah sepakan De Roy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari KP Verde.
0: Ya baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk di menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lini serang mereka. Amada di sana, kembali ke belakang dia pada Martinez. Lisandro Martinez biasa ke kanan, ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Geser ke dialami oleh dua pemain dari KB Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikeluk pasal Lionel Messi. Terjatuh Lionel Messi namun bukan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KB Verde namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan. Berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KB Verde. Namun tadi McAllister menerima bola kali ini mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26 Medina di sana. Kirimkan umpan ke tengah. Namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan
2: dalam kotak penalti. Messi, hampir saja Messi. Messi. Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Vovinza. Namun masih refleks Vovinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Vovinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emilio Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur, digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. Dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Argentina mendapat tendangan penalti, tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez. Balik ke belakang lagi Fozinha, jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola. Sebelah kiri dia ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan ini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan. Dan nomor 24 sana Enzo Fernandez melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristiano Romero. Makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana. Namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister. Dia berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde, terus kembali lagi belakang. Julian Martinez langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah di sana. Hampir saja menor 24 Enzo Fernandez mencoba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari KB Verde, digantikan oleh Jamiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permejaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah yang dituju adalah Da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez bola. Pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez. Bergeser dia ke kanan. Di mana Christian Romero kali ini masih menguasai bola. Di tengah ada pemain Argentina lainnya. Kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibayangi oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti Cabo Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap. Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari Cabo Verde ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari Cabo Verde. Coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain Cabo Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada Christian Romero di sana. Masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina. Bergeser dia, Martinez kali ini pada pemain nomor punggung 15 di sana. Kembali kepada pemain Argentina, Martinez. Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang. Coba dibayangi oleh satu pemain Cabo Verde, namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina. Romero langsung ke tengah. Yang tuju adalah pemain Argentina, namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina. Pemain nomor punggung 5 dari sana coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti. Disapu saja oleh sektor belakang dari Cabo Verde. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Christian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih bisa perbantinya, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kali lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina, namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina. Dua pemain Cabo Verde mencoba menghalangi. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Cabo Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina. Patah lagi dari pemain Cabo Verde. Balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde coba untuk memberikan umpan dia, namun ke belakang kali ini pemain nomor punggung 24 dari Argentina geser lagi ke belakang, turut membantu penyerangan Lisandro Martinez. Geser lagi dia pada pemain nomor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri. Masih menjatuhkan, ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte. Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol. Dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti Cabo Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti Cabo Verde. Posisi sangat ideal sekali. Dan sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya, dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya, Fozinha, kiper dari Cabo Verde. harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Dengan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul. Kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri menang, sudah kotak penalti De Paul di sana. Sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina. Sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini, bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri, membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, menyelamatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu, sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini, cerdik sekali tadi Messi yang melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas. Bagaimana posisi Fozinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fozinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fozinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fozinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fozinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan rekannya ketika dia akan antisipasi salah satu yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di Keverde sejauh ini cukup dijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin, mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan ada di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Keverde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, David and Goliath segala macam, tapi kenyataannya Keverde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina, lalu bola didapatkan oleh De Roy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain KV Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina ya. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain KV Verde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik, meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
2: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
3: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan akan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari Quintengo. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde, beberapa pemain ini berada di daerah kotak penalti. Kevin Pina nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, belajar-ancang sudah dilakukan ke kanan. Namun bola musuh tangannya tadi masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emily Martinez. Sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangkan salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi. Livramento nampaknya melakukan tekanan kepada Christian Romero. Sedikit tackle yang dilakukan. Buah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri. Tekanan dari Argentina coba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari Livramento, namun masih dapat bangkit lagi. Angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri.

0: dari tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tenggo. Di menit ke-79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, lempar ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi umpan 1-2, namun masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Masuk 17 dari Tengo Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam Bali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan untuk siapa memberikan. Sodorkan saja ke sekutu sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring. Sodorkan bola ke depan. Mencari Juliana Paris, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Biar apa penalti, berikan lagi ke depan. Berbahaya, kirimkan umpan oleh terobosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, buang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodorkan ke sisi kanan. Ada Lionel Messi di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul. Itu juga tengah lagi. Lagi Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez. Mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina. Berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister. Menguasai bola kini. Coba ke tengah dia. Kanan lagi. Mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri, Dalila Gonzalez mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya, mencoba dikejar oleh Gonzalez. Namun Fozinha keluar cepat dari sarangnya. Angkat sekulit bundar, selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan pemain-pemain Argentina. Fozinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, bukan lagi Rodrigo De Paul, kembalikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit kepada Medina, kembalikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul, coba menggiring bola. Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, umpan 1-2, Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez, kirim umpan tarik, guys, dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali bagaimana Argentina. Oh, pergantian pemain, Rodrigo De Paul nampak ditarik keluar. Rodrigo De Paul, kita nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjurus dilakukan oleh Lionel Messi, mencoba disundur lagi, terjadi di sana, mencoba dikuasai oleh Borges di sektor sebelah kiri, buang saja langsung ke depan, tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya, mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau jatuh, Enzo Fernandez nampaknya. Ambil pemegang kaki kirinya nampak cukup kesakitan tadi. Kurang yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain Tanjung Verde. Dan juga tampak juga Medina, pemain belakang dari Argentina ini masih terduduk di atas lapangan. Apakah sedikit mengalami masalah juga dengan kakinya? Enzo Fernandez nampaknya mengalami sedikit kram pada kakinya. Medina juga sudah mulai bangkit kembali. Apakah akan ada kembali pergantian pemain dari kubu Argentina? Ya, mesti mencoba melakukan stretching Enzo Fernandez, pemain yang bermain untuk The Blues Chelsea. Kita masih nantikan bola kembali dimainkan. Lihat juga bagaimana Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina, nampaknya akan melakukan pergantian. Bagaimana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan. Coba ditarik tadi oleh Jomel McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain. Tidak ingin mengambil resiko lebih jauh kepada posisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini. Lagi Tagliafico yang akan menggantikan dari Medina tadi. Sudah dilakukan serangan balik dari Caverde, Seko sebelah kanan kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola. Masuk di menit ke-85, tentu menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan, skor masih imbang 1-1. Sedotkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde? Pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina? Coba menggiring bola kini pemain-pemain Argentina. Ya, Vito Cancona sodorkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, tapi ya Vito, McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sodorkan ke sebelah kiri, cari lagi satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister yang nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde berbuah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu di babak 32 besar ini. Kita nantikan apakah ada terjadi gol di babak yang kedua ini. Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul. Tapi saja tadi oleh Fajinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola. Coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alangkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau nomor Tagliafico yang ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah. Ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirim lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main pemain Argentina. Ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti. Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disapu saja tadi bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina. Punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan. Bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan peluang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan. Ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico. Coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari atau insan dengan Argentina? Ada Lionel Messi, menata ke depan. Lionel Messi mencari kawannya. Soy sudah terjadi tepisan. Oh, disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi, dianggap menyentuh tangan. Namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Masih dilanjutkan pertandingan di menit akhir. Ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan Fojinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, balikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan, terobosan masuk kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di arah kotak penalti, belum membahayakan, ada bagaimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, di arah kotak penalti, berbahaya, kirim umpan, sayang sekali membentur, bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan. Ada Cristian Romero. Romero. Iya. Gak pakai Uno untung ya.
1: Romero Uno.
0: Iya, Romero Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
1: Iya, 8 menit. Betul. Berputar-putar ya. Angkanya tidak berakhir. Eternity. Balik Argentina mencoba untuk bawa serangan kali ini, Bung Indra. Di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde, membayangi Lionel Messi tadi, masih kali ini di sektor sebelah ini pertahanan dari KB Verde, bangun serangan bagaimana Molina di sana, belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde, umpan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes, namun berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari KB Verde yaitu Fojinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Direbut oleh satu pemain KB Verde. Coba untuk melakukan serangan. Terjatuh. Berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister di belakang. Mana di sana ada Martinez. Lisandro Martinez bergeser sedikit ya. Pada Romero. Bukan Pak Uno. Begitu kata Bung Indra tadi. Itu Romero. Bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez. Bergeser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah. Sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister. Coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan. Kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut. Kali ini pemain dari KB Verde coba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi Angkara Messi, aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi Maynor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri. Pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Dari itu barisan pertahanan dari Cabo Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, Messi, Messi, hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan, kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cabo Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari KB Verde, sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde. Menor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan pemain nomor 13 juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang nomor 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Cabo Verde, Borges balik ke belakang di sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek pada menor punggung 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez, pendek Lopez kali ini, kembali kepada Lopez lagi. Menor punggung 10 Monteiro masih menguasai bola, geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral nomor punggung 13 balik lagi ke belakang. Berpunggung 6 di sana, Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan. Satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini, pemain Cabo Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina ingin mengejar ketertinggalan di sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia pada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali, bisa dong.
2: Ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cabo Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cape Verde.
3: Iya, Cape Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia melakukan pertahanan yang sangat rapat. Mereka melakukan disiplin yang sangat ketat dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Cape Verde tidak menjadi terbengkelai. Istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cape Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cape Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki trupas-trupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez itu, dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan ini, sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain kefir di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Cape Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
2: Ya, tetapi kalau melihat dari Cape Verde sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, Cape Verde akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
3: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Cape Verde adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka ketika mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang